0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, di jam 7 lebihnya 9 menit. Kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Masih terkait dengan informasi kesehatan, Mbok Abang, ya, yang mau kita cari tahu pagi ini yaitu tentang apakah nih, Mbok Abang, atau jangan keliru ya, judulnya tema kita adalah cacar air dan campak, ternyata berbeda. Kau campakkan hatiku, kau campakkan diriku, ah beda. Kau ini betul-betul beda dia. Jadi banyak masyarakat masih menganggap cacar air dan campak itu sebagai penyakit yang sama, karena keduanya sama-sama menyebabkan ruam merah pada kulit dan sering menyerang anak-anak. Padahal kedua penyakit ini berasal dari virus yang berbeda serta memiliki gejala, cara penularan, dan risiko komplikasi yang tidak sama.

Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster, sedangkan campak disebabkan oleh virus morbillivirus atau virus campak measles virus. Keduanya sama-sama sangat menular dan dapat menyebar melalui percikan droplet saat penderita batuk, bersin, atau melakukan kontak dekat dengan orang lain. Meski terlihat mirip, gejala cacar air dan campak memiliki ciri khas masing-masing, Bu Abang. Campak biasanya diawali dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, serta tubuh terasa lemas. Setelah beberapa hari muncul ruam merah yang dimulai dari wajah atau garis rambut lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ruam campak berbentuk becak merah datar dan umumnya tidak berisi cairan. Pada beberapa kasus, penderita pun mengalami becak putih kecil di dalam mulut yang dikenal sebagai bercak koplik. Sementara itu, cacar air lebih identik dengan ruam yang terasa sangat gatal. Gejalanya biasanya berupa demam ringan hingga sedang, sakit kepala, dan tubuh terasa lelah. Ruam cacar air berbentuk gelembung kecil berisi cairan yang umumnya muncul di dada dan punggung terlebih dahulu sebelum menyebar ke wajah dan seluruh tubuh. Nah, ada ciri-cirinya seperti apa, Gi, ya? Yang lainnya terkait dengan cacar air dan juga campak nih, Bu Abang. Nanti kita bahas sesaat lagi.

0: Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Masih bersama Mbok Yo, kita dicari tahu Mbok Abang, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang campak dan juga cacar air ya Mbok Abang. Tadi udah kita bahas beberapa, apa itu campak, apa itu cacar air. Kemudian salah satu ciri khas dari cacar air itu adalah ruam muncul dalam beberapa tahap secara bersamaan ya Mbok Abang. Ada ruam yang masih berupa bintik merah, ada gak yang menjadi gelembung cairan, dan ada pula yang mulai mengering. Nah, hal ini berbeda dengan campak yang ruamnya cenderung muncul merata dalam bentuk becak merah. Perbedaan lainnya terlihat dari tingkat demam. Campak umumnya menyebabkan demam yang lebih tinggi dan dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Sedangkan kalau sama cacar air, demamnya biasanya lebih ringan walaupun tetap membuat tubuh terasa tidak nyaman. Kedua penyakit ini sama-sama beresiko Mbok Abang ya, menimbulkan komplikasi kalau tidak ditangani dengan baik. Campak dapat menyebabkan pneumonia, bronkitis, infeksi telinga, hingga radang otak atau encefalitis. Sementara itu, cacar air dapat memicu infeksi kulit, bekas luka, hingga komplikasi berat pada orang dengan daya tahan tubuh lemah. Untuk mencegah penularan, vaksinasi menjadi salah satu cara paling efektif dalam melindungi tubuh dari campak maupun cacar air. Selain itu, menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita juga penting dilakukan agar resiko penyebaran virus dapat dikurangi. Memahami perbedaan cacar air dan campak penting agar masyarakat tidak salah mengenali gejala yang muncul. Sebab meski terlihat serupa, kedua penyakit ini memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Nah, tapi apakah benar nih Mbok Abang ya, kalau kita yang udah pernah kena cacar Mbok Abang, entah itu waktu kecil, kemungkinan tidak akan bisa kena cacar lagi. Nah, betul ke enggak tuh Mbok Abang, atau itu hanya mitos, atau Mbok Abang ada yang pernah sampai dua kali udah merasakan kena cacar dan lain sebagainya? Karena nah, itu tadi saya biasanya kan kita, oh saya udah pernah nih kecil dulu, sepertinya tidak akan ada lagi kesempatan untuk cacar air itu menyerang kita. Nah, apakah Mbok Abang percaya dengan konsep ini? Ataupun Mbok Abang, ada Mbok Yo, tetap bisa biarpun kecil udah pernah kena, pasti besarnya bisa jadi kena lagi andai kita berada di lingkungan orang-orang yang udah kena, atau mungkin ada keluarga atau siapapun yang kena cacar terus kita dekat gitu ya. Nah, itu kita enggak tahu apakah memang benar seperti itu ataukah tidak. Nanti Bu Abang bisa bergabung bersama saya di pendapat awak ya. Apakah Bu Abang sudah pernah kena cacar atau campak? Jangan kau campakkan cintaku. Nanti bergabung di pendapat awak ya Bu Abang jam 8 sampai jam 9. Boleh bergabung, awal-awal memang bergabung Bu Abang ya. Gitu lah. Jadi itu dia informasi cacar dan juga campak ya Bu Abang. Jangan kemana, nanti ketemu lagi di pendapat awak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Bud, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
3: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
2: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
3: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
2: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
3: Oh gitu.
2: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
3: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
2: Betul bu.
4: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tebang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
4: Bu Abang, informasi dari Kuburaya, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 5 kendaraan dan 1 unit rumah warga terjadi Jalan Trans Kalimantan KM33, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Selasa 9 Juni 2026 pagi, insiden tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama penghubung antar wilayah. Kasat Lantas Polres Kuburaya Ibtu J. Effendi Kusuma melalui Kasupsi Penmas Ibtu Ade mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan terjadi dalam 2 rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan diduga dipicu kelalaian pengemudi dalam menjaga jarak aman berkendara. Peristiwa pertama bermula saat mobil pickup KB8841SI yang dikemudikan Angap melaju dari arah Tayan menuju Pontianak. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut memperlambat laju karena hendak berbelok ke kiri. Namun dari arah belakang, truk tangki KB8420WB yang dikemudikan Muhammad Budi gagal mengantisipasi kendaraan di depannya dan menabrak bagian belakang pickup. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan rumah milik warga bernama Jiki. Kecelakaan pertama pun memicu antrean panjang kendaraan di ruas Jalan Trans Kalimantan. Sekitar 20 menit kemudian, saat kondisi lalu lintas masih padat, kecelakaan kedua terjadi. Sebuah minibus KB1275UL yang dikemudikan Zarman memperlambat kendaraan karena melihat kemacetan di depan. Namun dari belakang, truk KB8706MZ yang dikemudikan Kahari Dwi Saputra tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dan menabrak minibus tersebut. Akibat benturan itu, minibus terperosok ke dalam parit di sisi kiri jalan. Truk yang hilang kendali kemudian bergerak ke kanan dan menabrak sepeda motor KB5002YX milik Kim Ju yang sedang terparkir di bahu jalan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan keterangan para saksi, polisi menduga kecelakaan beruntun tersebut terjadi akibat faktor kelalaian pengemudi atau human error, terutama karena tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Meski melibatkan banyak kendaraan dan menyebabkan kerusakan material yang cukup besar. Kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dan dalam kejadian tersebut, Bu Abang. Saat ini kasus masih ditangani unit laka lantas Polres Kuburaya. Polisi pun menghimbau para pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan besar yang melintas di jalur Trans Kalimantan, agar selalu menjaga jarak aman dan meningkatkan kewaspadaan guna mencegah kecelakaan serupa. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak, awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yom Abang, di jam 8 lebihnya 10 menit kita udah masuk dalam program pendapat awa. Nah, pendapat awak kali ini Mbak Abang, kita masih bahas tadi ya di segmen sebelumnya, di cari tahu kita udah bahas soal cacar. Perbedaan cacar sama sakit campak. Nah, di pendapat awak nih, pertanyaan saya adalah apakah benar kalau kita udah pernah kena cacar enggak akan bisa kena cacar di kehidupan berikutnya? Kehidupan enggak tuh. Maksudnya dalam sekali seumur hidup tuh kita cuma sekali kena cacar gitu, Mbak Abang. Benar atau tidak? Hasilnya buat Mbak Abang bergabung bersama saya di 0811 570 0943, atau di line telepon kita 0561 571 571. Pendapat awak. Terputus pula, nanti lagi coba bergabung bersama saya ya. Pendapat awak. Halo, pendapat awak
1: Yolanda.
0: Iya,
1: selamat pagi Yolanda.
0: Selamat pagi. Dengan siapakah saya sedang berbicara ini?
1: Dari Putri Pakis alias Mak Kap di Pare-Pare wih, sayangku.
0: Apa kabar Putri Pakis?
1: Alhamdulillah baik. Hujannya sejuk katanya
0: ini. Dari jam berapa hujan sana?
1: Dah sebentar ya, hujan ini dah lama. Mendung ini, mendung-mendung nih.
0: Oh.
1: Kayak orang agak mendung-mendung.
0: Oh, ya kenda.
1: Biasa kan cerah. Tak kau kan ini agak reda sikit ni, mendung-mendung.
0: Iyalah.
1: Iya. Orang mendung guys.
0: Iya kan ya lah. Ada makan mak kamu?
1: Ah?
0: Ada makan.
1: Makan ni jadi kesiang ayo, makan lima kan bangun jual tengok dah tengah tujuh dah.
0: Itulah makan agak hujan, agak mendung.
1: Sudah tak ada makan kali tengok Allah sebab tujuh anak makan ni makan tak bangun yang kerja. Kerja makan, makan tidur dia malam jual, bayang mau tidur masa ni, jam satu mau tidur. Kalau mau masak makan ni, masak nasi.
0: Makam sambil masak nasi. Yeah. Kita ni temanya tentang apakah cacar hanya memang terjadi sekali seumur hidup atau itu hanya mitos.
1: Cacar itu memang payah nak kita. Tak tahulah. Yol, kalau kami pakai modul tu kan ada tangkal-tangkal kita bah. Tangkal memang ada betul. Orang tu tak percaya. Yol, anak-anak tak percaya. Orang banyak ke orang iman dulu pun kurang percaya. Dulu-dulu tu dia. Tak lain zaman sekarang. Tapi kalau makan meyakinkan kita petua orang iman dulu-dulu. Jadi ada cerita orang iman dulu kurang pengantin. Jadi kan itulah dia mau penyakit orang datang benda cacar dia makalah makan daun pacar ni, daun pacar tahu kan, daun pacar kan
0: tahu.
1: Itulah betulnya, itulah tangkanya penyakit itu. Makam ada nanam pacar ni, makam malah sering berpacar makam tu. Tapi bukan terpura ya. Makam alhamdulillah je, tak pernah.
0: Belum pernah sama sekali kena cacar.
1: Tak pernah. Kata makam tu yakin. Kena makam yakin dengan petua orang iman dulu. Jadi makam dengan anak-anak, anak makam tu laki-laki pun pacar. Pacar ya pacar. Biar mana pacar suruh makam. Kalau yang saya kena-kena tu, makam pacar lah. Alhamdulillah.
0: Dia pekan tu daun pacar tu?
1: Di pacar ke tangan. Merah, Yul.
0: Merah.
1: Makam pacar lah tu. Kalau saya pengantin ke apa ni, kata iyalah pengantin kita makan. Makam pun suka pacar semuanya. Tapi kalau laki-laki tu seperti itu dua gitu je.
0: Gitu.
1: Itu sumpah dia, Yul, kok kami orang Melayu. Sumpah dia dan pacar inilah dia cerita. Kena makam, nenek makam tu kan satu lebih umur meninggal. Jadi dia cerita kan, makam pun suka dengan cerita orang zaman dulu kan, dia kedara-dara tu. Anak ni apa ni ini. Kalau nanti kau panjang umur, kalau dah menikah, dah punya anak ini. Jadi makam dengar pakai dia, cara-cara dia. Maka anak makam, maka anak makam tak pernah beringus sekali anak orang tu. Dulu-dulu anak makam, kena makam melahirkan 40 hari anak itu dikasih banglai di ubun-ubun dia tu, di hidung dia. Alhamdulillah anak makam tak boleh beringus. Tak pernah nak pilih anak makam, boleh tanya lah. Anak makam mandi berendam dulu dah 3 tahun lepas itu dan masih perut. Kena makam yakin dengan makam kalau dia melahirkan tu dikasihlah kunyit dengan kapur baru perutnya tu sampai 40 hari.
0: Biar tak masuk angin.
1: Maka makam yakin. Kena putus orang mana dulu. Alhamdulillah mana makam tak pernah sakit perut. Bukan tak ingat. Tak lah ya. Alhamdulillah anak makam tak pernah. Orang kena mutabir kan. Semua kena kan. Jadi makam putus orang mana dulu. Tak pakai semua ni. Jadi kerang tu yul. Saya masuk dalam tempat cari air. Kita tinggal air tu. Masa air tu. Masukkan tu tempayan makam ada kerang, di terek makam ada kerang, di tempat minum yang tu, yang ada tempat besar tu masuk kerang cuci.
0: Alhamdulillah. Anaknya ya tu penuh. Apa sih namanya tu? Anak kerangnya ya tu apa sih? Apa sih sebutan? Bukan
1: dia yang kulit itu kulitnya. Uang kata musim aku nak muntah biar tu. Alhamdulillah kami tak ada kena banyak, tak ada kena. Alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Jadi tangkap apa-apa tu orang yang meluluk tu yuyur. Dipakailah ini sekarang orang perlukan ubat di apotek ya. Kalau makan mesti jangan makan ubat mang. Jangan.
0: Iya.
1: Itu ya yakin kita betul yang meluluk ya. Maka kan tu orang apa benda tu anak kam dalam cerik atau letak. Jadi apa jadi jam ya itulah orang takut penyakit ngapa tangkap penyakit gitu. Pada kita makan minum ubat tu kan dia kimianya kuat kan. Bagus kita yang diutamakan tu yang jemen-jemen dulu kita yakinkan insyaallah yo.
0: Gitu.
1: Kakak-kakak maka makam heran dengan anak orang ingat-ingat tu. Saya kira makam anak makam. Diberitlah bang lain di orang tu sapu kan. Tapi sebelum 40 hari yo. Dalam lahiran tu. Kena kan ubun-ubun dia kan masih lembut kan. Kagak kulit-kulit pun masih lembut kan. Jadi pakailah tu kau makam sini yang lengkau aku pakai makalah makam. Makan beranak ya 40 hari makan bengkong makan tak lepas parut makan parut makan parut makan berarti orang kalut mulusnya kita dia kan parut tahun ni dah ada cacat-cacat anak 7 kau bayang kan parut makan ni macam anak gadis parut parut kalut pun makan jadi kita tu dipiara memang dari kenyataan kita memang lah dari dia kita melahirkan tu memang dipiara
0: berarti memang iyalah makam kan memang makam kan memang iyalah makam kan memang suka herbal-herbal dari dulu kan
1: makam suka herbal-herbal jadi makam itu aku yakin dengan herbal makam kan enggak jual kebo makam ni actually gatal-gatal tu kan makam ada beliau ada sekali makam beliau itulah makam enggak makan ubat kata kalau lain makam enggak ada makan. Jadi sudah percaya lah. Sudah ketua dia bisa sembuh yang dengan anak ketua barulah kita ni ubat ya dah.
0: Iya, kalau dah parah benar ya dah.
1: Jadi makam tu.
0: Berarti makam tak pernah kena cacar ni.
1: Tak pernah. Tapi dah usah nak duduk kan. Dah makam dah kena.
0: Astagfirullahaladzim. Tu mana pernah. Ada lah. Masa kita doakan yang jelek-jelek. Cuman kan nanya ya.
1: Jadi alhamdulillah anak makam apa ni yang semua ni tak pernah lah. Alhamdulillah. Tapi nak tahu lagi Rudinya nak Yul.
0: Betul juga.
1: Kita tak dapat tahu kan. Maklumlah kita dah ngomong ini tak tahu dia beri pula ni ke mana kita tahu kan.
0: Karena kan kadang tu tergantung sama kondisi kesehatan kita. Kalau agak pas menurun, itu yang biasa mudah tu kena.
1: Tapi makam tidak pula kubur apa kena apa makan kubur apa tidak ada tidak pula jangkit lah
0: iya ke
1: ada. Jadi hati kita tu niat kita tu bersih ya yang dah kata-kata dengan orang aku takut penyakit ini jangkit orang bilang kan kecil manis kan tuang gini-gini kan orang ini tuang orang kena tak bersih begini tapi kita niatkan kita hati kita niatkan kita bersih ya ada usaha kata-kata aku takut jangkit itu mesti kena tu Yul. Jadi hati kita nak bersih kan. Jangan nak kata-kata makam kan ngurut orang ni kan tak boleh geli. Orang goreng tu orang apa masalah kan. Tak boleh geli. Tak boleh. Jadi maka siap kita dukun beranak ni kita memang harus niatkan hati kita bersih. Tak usah kita beraca kata. Macam makam di cerita bunyi tu kan. Darah-darah tu pegang. Sekarang kan pakai sarung tangan lah dulu kan dah.
0: Tapi
1: kan tak boleh. Jadi kalau kita sifat geli kita tidak boleh kerja jadi dukun gitu. Melahirkan tak boleh. Maka praktek di Sudarso tu di rumah sakit Puskesmas tu memang kita dah diuji dia. Ibu geli nak ini tak ada, tak ada rasa geli. Jadi itulah kita ni harus niatkan hati kita
0: mesti yang dulu. Pikiran positif ya.
1: Positif kita hati kita jangan. Jangan tengok orang penyakit, geli aku jaga kau makan itu penyakit ini, enggak usah. Enggak usah. Hati kan kan hati kita, bersihkan hati kita. Kita menolong orang. Tidak boleh kata-kata. Ha, biasa orang gini kan. Makam tu mak. Tak mak dak ke makam murid. Jadi kena gatal-gatal kurang. Nak apalah biar macam mana pula. Memang kita dah gitu, memang hati kita dah nak orang jadi rukun. Memang dah
0: betul. Betul.
1: Makan biasanya kita mau ni orang jenis uci. Kain dia tu ada tahi apa. Nak kan tak gelik. Memang dah urusan kita. Tak kasi gelik. Tak boleh. Jadi alhamdulillah makam salah duit tu tak apa, kita niat dulu orang tengok makam kan alhamdulillah sehat kan.
0: Betul.
1: Makam sehat, umur udah 61, tenaga masih kuat kan.
0: Betul.
1: Orang tak gak perlu olahraga, tiada pun kita olahraga, kita ngepel apa tu olahraga.
0: Iya betul sama. Sekali
1: tak perlu nak penampilan pakai sepatu, pakai baju ini lah, seragam, olahraga. Berapa waktu kita di rumah, bagus kita kemah di rumah. Rumah kita bersih.
0: Betul.
1: Sama juga olahraga. Pergi sana, waktu berapa jam, olahraga, kenjet, goyang. Masih gak penyakit. Tak gak? Kita bayar di rumah ni.
0: Belum lagi embalap ya?
1: Belum lagi embalap, makan ni. Jadi olahraga di rumah dah cukup. Jadi cukup tenaga kita dah bermain dah kan. Ngepel, nyuci itu dah bermain. Jaga waktu makanan kita harus jaga juga kan.
0: Betul.
1: Jadi makan apa kita jangan makan oh ini nyaman aku suka makan sini yang tak pernah makan ni demai kaleng. Makan tak pernah.
0: Iyalah.
1: Itulah aku jaga-jaga lah bersasit-sasit tu tak usah dimakan lah. Hindari.
0: Betul. Yang alami-alami kalau bisa.
1: Alami. Endomie tu makan-makan tapi tak sering. Kecuali kepingin makan dia. Aku pingin dapat orang kemarin. Pinginlah, maulah, pingin. Tak habis yo. Endomie sebutik tu tak habis. Tapi makan satu bungkus tu tak habis makan. Saya tak ada doyan lah makan telur apa. Nak makan puding tak suka telur tu. Makan teh dah suka. Hanya yang elit makan. Kecuali yang kampung. Makan awak. Kalau yang kampung makan semua kuningnya. Tapi kalau yang ayam ini tak makan.
0: Tak cocok ya.
1: Maka makan suka makan telur ayam kampung biar pun mahal. Dia tu ketua orang tak apa ndak ada pengak apa nama tu pakai induk ayam ayam ini kan pakai ubat kan. Makan ubat kali tu kan telur dari ayam kampung tu. Makan dia mahal, makan ndak komen beli dia mak ibu supi kalau makan nak makan.
0: Iyalah.
1: Jadi jaga sihat itulah yo makan itulah ya.
0: Iyalah makan.
1: Jadi niatkanlah hati kita bersih kan.
0: Betul.
1: Jangan takut nak nolong orang. Jangan nak geli mandang orang ku ada penyakit. Tawakal tu Allah lah. Gila dengar kita kami Islam ni kenapa? Tawakal tu Allah kita menolong orang. Hindarlah penyakit kita dari ketuan dari jangan kita begitulah kita harus bersih hati kita. Jangan kata-kata insya-Allah tidak ada penyakit.
0: Amin.
1: Makam itulah mendapat makam.
0: Siap.
1: Tak tolong lain.
0: Ya. Baiklah
1: siap
0: makam.
1: Sebanyak. Siap sebanyak. terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia tadi pendapat makam. Ya, beliau ada petuah-petuah lah yang diikuti gitu ya ketika zaman-zaman dulu dari nenek makam, orang tuanya makam sampailah ke makam dengan herbal dengan yang alami gitu. Mbak Abang, selanjutnya pendapat awak.
2: Awak.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Ganteng di Bajem.
0: Apa khabar? Dekat benar nih dengan radio nih. Kuali. Kecilkan radio tu.
2: Nggak lagi kan?
0: Ada. Apa kabar Kuali?
2: Kabar baik kita, hei kabar.
0: Kabar baik juga. Lama dah tak dengar suara Ko Ali ni.
2: Dia nak bisa masuk. Barabut-rabut dan kan.
0: Itulah. gimana? Pak Tuha, tema kita adalah apakah cacar hanya terjadi sekali seumur hidup? Dah pernah kena cacar nak ni? Pak Tuha ni.
2: Kalau cacar kan, ini bahasa kampung lah kita, bahasa daerah ya. Kalau cacar dengan kermut, kermut tau enggak? Nauan kayak keramut kita.
0: Keramut, Nuan.
2: Cacar keramut gua sekali makan anak bisa dua kali.
0: Oh.
2: Kadek dengan Jakarta dua kali ku alop.
0: Meskipun misalnya nih ada yang diri udah dah kena cacar kita nih. Lalu kita ketemu orang yang kena maksudnya kita nih udah kena cacar, terus kita ketemu orang yang agi kena cacar, enggak terjangkit kah? Atau udah itu?
2: Bisa jangkit.
0: Oh, tetap ada kemungkinan
2: terjangkit. Kadek kamu dah kan? Dan patuhah kadang nawan masalah nian cacar man karamut. Kadek cacar nian man karamut nian kadek dah seko ada musimnya yo.
0: Oke.
2: Kadek seko kan lah. Kadek iya ada adik baradik iya kok bisa jangkit. Kadang-kadang bukannya jangkit dari dangan memang musim.
0: Tapi berarti karena lingkungan juga.
2: Bukan ha, kada ada musim gua macam karamut gua kan. Macam cacar gua kan bisa ya ada musim bukai jangkit.
0: Oh, bukai karena jangkit tapi memang musim ya.
2: Musim. Kada cacar nian. Terutama karamut mencacar kan. Sekali maan anak dua kali. Jadi diri bahasa Indonesia mana supaya mak kam kenawan kan?
0: Tahu ba mak kam ngerti dia.
2: Oh, mak kam. Nawan ke mak kam kita.
0: Tahu mak kam bahasa Dayak ba dia.
2: Lanjut. Dari Koko Ali ni di Bajem, alih bawa jembatan.
0: Lanjut Koko Ali.
2: Betul kata mak kam. Ini obat apa kata orang tu, petua. Petua pakai-pakai urut mengurut itu. Tak boleh kita gelik dengan siapa pun. Orang penyakit apa jangan takut. Kecuali kita nanti orang yang ada agak demam-demam kan. Kita pergi urut. Lalu balik kena hujan. Wah, aku jangkit ni kena yang tadi. Padahal dia tu kena hujan. Betul kata makam tu. Kalau urut itu, kita tak boleh bedakan. Oh, kau ni sakit apa, tak mau aku sakit apa. Tapi patuhah sih tak suruh urut lah. Biasa tak patuhah suruh orang urut. Tapi tak mau perempuan urut.
0: Oh, iyalah.
2: Kalau laki-laki, kok perempuan urut patuhlah baik. Gali aneh, ya megang aneh gua bang.
0: Memang kan lebih baik cewek dengan cewek. Laki-laki dengan laki-laki.
2: Aku lah petua DE kan.
0: Betul.
2: Harus diri make. Ame lupa. Sedawan patuha deh, mai ada aneh obat-obat nangka toko, obat kampung, sama kan deh kan obat kampung, obat tradisional kan,
0: betul.
2: Jadi diri ni an ame sebet-sebet manular nak muli. Macam COVID deh kan. Jangan gali kadek buka rumah diri kadek patuhan nak. Dan 2019 kadek nak salah kan.
0: Awal-awal COVID.
2: COVID-19. Nan patuhan nak gali kak saya makan kak rumah patuhan. Cuman patuhan baik buka dengan gali dengan gali mandiri nak ke? Kuah. Jadi diri ni an Jakarta dengan kuah kadek penyakit kuah agak ada agak nang nular. Nular lah penyakit dah hela. Penyakit nular ni kadang-kadang sakit mata kuah kan? Aku kadang-kadang bisa nular sakit mata.
0: Tak boleh ditengok katanya kan?
2: Kalau sakit mata biasa nular. Pada tumbuh-tumbuhan tuh memang ibaratkan pohon, sampai waktu musimnya memang dia udah mau tumbuh dah. Kalau ibaratkan kermut dengan apa tadi itu, kermut itu kan dengan cacar itu kan ibaratkan tumbuh-tumbuhan ya kan. Jadi sebenarnya kita nih kalau macam cacar itu harus kita tumbuhkan.
0: Harus dikeluarkan.
2: Jadi kita makan, enggak boleh tumbuhkan. Kalau saya tumbuhkan, cacar ke kermut, cuma kita harus tahu. Kalau cacar itu harus mandi, cacar air gitu kan. Kermut tak boleh mandi. Harus panaskan badannya. Alinian bahan, Bo.
0: Alah, Pak Tuha.
2: Adil kat talino, baju ramin kat saruga, basengat kat jubata.
0: Harus. Terima kasih, Ko Ali, yang udah bergabung bersama kita. Jadi kalau menurut Ko Ali, Mbok Abang, ada musim-musimnya untuk cacar. Oh, bertambah lagi. Ya, biasa ada musim udurian, ada musim rambutan, musim banjir, musim panas, musim kemarau, musim kebakaran hutan, ada musim cacar, Mbok Abang ya. Tapi memang berarti Ko Ali percaya bahwa cacar itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Kalau udah pernah, belum tentu bisa kena lagi gitu ya. Tapi ya kemungkinan bisa lah terjadi gitu ya. Pendapat awak? Halo, dengan siapa di mana?
3: Bang Wardi, Moyo, sedengar.
0: Apa kabar Bang Wardi?
3: Sehat Moyo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, kita lagi bahas kena cacar nih. Bang Wardi, pernah kena cacar enggak?
3: Pernah Moyo.
0: Umur berapa?
3: Umur nak salah kemarin tuh 10 atau 11 tahun.
0: Ya. Oh, tapi percaya enggak Bang Wardi kalau udah pernah kena tuh kita enggak akan kena lagi?
3: Ya ragu-ragu juga sih Mbok Yo.
0: Kenapa tuh?
3: Karena banyak orang besarnya kok bisa kena lagi.
0: Belum nak kalah. Gitu.
3: Jadi saya tuh ragu juga aku ke mitos atau fakta gitu
0: Mbok Yo. Betul. Mitos atau fakta?
3: Mitos atau fakta. Kayak acara apa gitu ya.
0: Kalau Bang Wardi dulu ketika kena cacar, apalah yang dilakukan cacar. Bang Wardi?
3: Apa ya?
0: Mandi pakai.
3: Mandi, Pak Yo, mandi.
0: Mandi. Mandi pakai kelapa. Salah satu cara tradisional ya. Biar cepat.
3: Katanya sih biar cepat keluar ke sana
0: tuh. Iya betul, katanya harus dikeluarkan ya. Maksudnya biar dia tuh cepat pecah gitu kan. Cacar pecah, kan?
3: Dari kelapa.
0: Tapi bebekas enggak Bang Wardi?
3: Oh iya, di tangan. Kemarin tuh di tangan, enggak salah tuh di betis saya juga, enggak salah kemarin tuh. Betis. Juga di sekitar kepala nih Mok Yo. Ada juga dekat pipi.
0: Banyak lah ya. Namun enggak anu ya, cacar kan pasti meninggalkan bekas. Baiklah, berarti menurut Bang Wardi
3: agak ragu juga
0: Ragu. Baiklah, mantap. Enggak apa-apa kan pendapat masing-masing. Oke lah.
3: Kali Mok Yo ya.
0: Iya.
3: Moyo sama bertugas.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Terima kasih Moyo.
0: Sama-sama. Selamat pagi. Nah, kalau Bang Wardi ini dia 50-50, apakah bisa kejangkit lagi atau enggak ya. Pokoknya yang penting jaga kesehatan, betul lah Bu Abang. Kita lanjut. Pendapat awak.
4: Halo.
0: Awak. Selamat pagi.
4: Pagi juga Mbok Yo. Bagaimana kabarnya?
0: Kabar saya baik. Yang di sana apa kabarnya?
4: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
0: Dengan siapa nih saya berbicara nih, dengan wanita?
4: Tenang.
0: Wanita manis ini. Dengan siapakah saya berbicara?
4: dengan Putri Ayu di olok-olok kubu alias Manjang Siti Satina.
0: Ah, luar biasa. Udah sarapan?
4: Udah, alhamdulillah. Kemarin tuh Manjang pergi undangan tuh. Kalau acara di awal tuh udah makan di rumah, dikasih kalbalik ge satu keranjang. Awalnya banyak banget, istimewa.
0: Rezeki kan?
4: Bunda ndak asa, bunda belak.
0: Bunda. Manjang ndak asa. Oh bunda, bunda, bunda.
4: Ini apa yang nih? Tadi bawa-bawa.
0: Bunda. Ah, bunda. Bunda, bunda. Bunda udah pernah kena cacar enggak, bunda?
4: Alhamdulillah belum pula kena. Iyalah, pokoknya enggak usah kena lah sekali.
0: Sama macam mak kan bilang tadi, janganlah.
4: Kalau bapakmu, kalau bapak Amel pernah kena tuh.
0: Ah.
4: Dia kalau itu kalau cacar dengan keremut tuh memang lain, Mbok Yo.
0: Keremut tuh
4: kalau keremut tuh halus.
0: Oh iya, dia halus-halus.
4: Kalau cacarnya sebesar mecah-mecah dia.
0: Kalau
4: bapak Amel tuh muka-muka kena, badan semuanya kena lah kok. Sampailah ke bawah-bawah lah kena.
0: Sebadan-badan lah ya.
4: Badan.
0: Ada enggak kalau Manjang sendiri itu kan belum pernah, tapi kan suami almarhum suami Manjang pernah. Apa yang Manjang lakukan waktu pernah itu untuk ngobatinya?
4: Itu kalau di sini itu memang kami itu memang ada dukun kampung. Jadi kita minta naik penawa gitu kan. Dan diajar lagi dengan mengusap-ngusapkan air beras, dikasih kulit pinang, diremas-remas gitu. Langsung diusap-usap ke badan tuh.
0: Oh.
4: Supaya penyakit itu tuh keluar semua gitu.
0: Oh gitu.
4: Karena dia tuh katanya bisa katanya. Orang kena itu.
0: Jadi ya. Jadi itu ya.
4: Tanya kayak ciri kemarin kan kena.
0: Betul.
4: Jadi itu bisa di dalam tuh bisa nyucuk katanya itu.
0: Betul. Oh berarti.
4: Jadi kalau kalau nak ngilangkan kantar itu, misal udah kering tuh, goreng tuh udah kering kan. Itu dibuat dengan daun periak di giling-giling sama beras gitu, kayak bedak lah gitu kan.
0: Iya ke?
4: Di bedak kan supaya supaya kantan enggak ada gitu.
0: Oh, bekas-bekasnya tuh ya?
4: Bekas itu enggak ada. Jadi itu ya petuahnya tuh.
0: Gitu.
4: Jadi tadi makan pun Manjang setuju. Di segala penyakit tuh kena, kalau kita makan apa-apa tuh tak boleh nyebut, tak boleh kena inilah tak anlai lah, anggap jadi ubat ya. Manjang tak reti ya kalau kata ya tak boleh makan itu tuh kan. Tak boleh minum es kata. Pokoknya kalau kita belum nak sakit tuh tak usah ingat itu inilah, karena inilah tak anlai ya itu.
0: Berpikir baik ya kata makam tadi ya.
4: Baik.
0: Biar apa nah,
4: kalau kata orang tuh ada enggak sih kalau kita udah tua-tua ini memang udah banyak memang udah pengaruhnya, misalnya kok Manjang nih makan berkelapa itu adalah nyilir sedikit lah, tapi enggak mau pantang. Kita enggak lama 2 hari ya gitu udah habis. Kita buang air.
0: Manjang tuh anu soalnya apa rajin bergerak.
4: Kita sering olahraga.
0: Berjalan kan itu.
4: Jadi,
0: kan itu.
4: Enggak mau nak nginap ya. Pang sebentar ya.
0: Betul-betul rajin bergerak gitu kan, makam apa kan berkemas kata dia.
4: Kalau kalau penyakit Manjang tuh dari kecil tuh sakit kepala ya kan. Karena kalau kita nak kecil dan kita orang tak boleh kena angin. Senangnya bisa pala sampailah tu.
0: Tapi semoga lah selalu sehat ya.
4: Ya, alhamdulillah. Mak manjang pun juga dukun, Mbak Yul. Kalau dia itu masih banyak naruh anak angkat je. Angkat orang Cina ada, Jawa ada, Melayu banyak. Kalau nak penangis, dia pandai ngubatnya. Kalau orang tak pingin nak punya anak, dia pandai ngubatnya. Alhamdulillah lah dia. Sampai dia meninggal tu masih disebut-sebut orang lah dia.
0: Iyalah. Dah berbuat baik kan?
4: Kebat baik dia, Mbak Yo. Kalau orang pergi berobat mah dia tu, kalau belum makan, kalau belum dikasih makan, belum boleh pulang orang tu.
0: Iyalah.
4: Rumah dia tu pinggir laut, jadi orang nak pergi mah itu nyaman. Itu dulu malam lah, tak ada kendaraan lain kan. Pakai motor, pakai sampan.
0: Iya iya.
4: Mau berobat mah dia tu. Jadi sampai sekarang ni. Kalau orang jumpa-jumpa manjang ni, kau ni ketua anak ngah ke daung ke? Gitu kan? Kena bapak manjang tu panggilannya ngah ke daung. Nama lengkap Kating. Nah, dia lagi pun berdagang kayak manjang lah. Dagang ikan teri, ikan asin, kasang kepa, buduk, jaluk gitu. Sampai tu Mbak Yo dia jajak tu di daerah Kampung Arang tu. Pakai pikol Mbak Yo dia jajak dulu Mbak Yo.
0: Jelah.
4: Kaki galah gitu kan. Ha, cempak lau lah itu.
0: Oh iya. Yalah manjang.
4: Belak anak ke Ali tu nyak kalau bisa-bisanya anak ngomong tu Dayak manjang tak tahu dan anak puas satu. Ya. Ya, kita sama-sama bahasa Indonesia
0: lah. Oh. Ayolah manjang.
4: Langsung bindu gitu.
0: Ayolah manjang. Ada lagi dah.
4: Makasih Mbak Yo ya.
0: Iya.
4: Semoga kesehatan, muah rezeki panjangkan umur.
0: Amin.
4: Kalau jauh dekatkan yang sakit dan kambah penyakitnya, yang sedih lah. Bahagiakan.
0: Amin.
4: Yang susah disenangkan, rezeki jauh dekatkan. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you too.
4: Adik Catalina Kajuran Kasaruga Kasimat Kajubata.
0: Harus. Makasih.
4: Sama-sama.
0: Makasih Manjang Siti sudah berbagi pengalaman juga ya Mbok Abang terkait ya sakit-sakit lah, beberapa penyakit-penyakit termasuk juga yang cacar yang kita bahas pagi ini. Masih kita tunggu buat Mbok Abang yang nak bergabung pendapat awak. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Pagi, tadi kan ada Bunda. Sekarang ada Kanda.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan tak di sana, Kanda?
5: Tadi hujan, ini dah berhenti.
0: Deras tak?
5: Enggak.
0: Deras-derasnya.
5: Oh, yang kalau apa subuh tadi kan? Anginnya kencang.
0: Oh, sekencang apa tuh?
5: Sekencang hatiku ini.
0: Iya, tahu dah. Kanda, kita lagi bahas soal cacar nih. Apakah cacar hanya terjadi sekali seumur hidup? Kanda, bro, pernah nih kena cacar?

0: perih gitu lah berarti ya? Perih?
1: Kalau sekarang enggak lagi. Kalau sekarang udah sembuh lah itu. Tapi bekasnya tuh tak bisa mandang lah.
0: Gitu. Jadi maka cuma ngobati ya?
1: Maka sampai sekarang belum laku-laku ya.
0: Ada pula hubungannya. Segala cacar dengan tak nak laku-laku.
1: Ya, kan tak bisa mandang dah.
0: Tapi gimana ngobati itu yang di mata tuh cacar?
1: Pakai itulah, pakai dolok kan kita kan ekonomi lemah kan, doktor pun kurang dulu. Pakai dukun kampung.
0: Oh, ditetes-tetes gitu kali ya?
1: Disembur apa?
0: Baru tahu saya cacar tuh bisa sampai ke bulu mata.
1: Kena ke mata. Apa dia? Tapi yang dulu tuh saya dah tak ingat dah. Kalau tapi saya dua kali dah saya kena.
0: Oh iya ke?
1: Kalau yang ini yang kena yang dulu sih dah besar memang dah. Yang dulu saya kena yang sampai ke mata tu
0: masih kecil. Yang berarti yang keduanya umur berapa?
1: Udah tua dah.
0: Berarti bisa ya dua kali?
1: Bisa. Yang pertama itu masih umur 2 tahun. Yang kena tu, nah itu Islam memang tak ingat itu mak yang bilang
0: itu. Iya, berarti kanda sudah mengalami, berarti ada kemungkinan untuk bisa kedua kalinya gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap. Jadi yang kedua kali macam manalah cara ngobatinya? Mandi gak kalau ke Bang Wardi tadi kan dia mandi pakai kelapa atau dia? Air kelapa.
1: Itu bapak saya yang ngobatnya tak tahu macam mana ya.
0: Tapi pakai herbal gak kali ya?
1: Pakai herbal. Enggak pernah ke dokter kalau yang
0: iyalah. Pakai alami-alami aja.
1: Betul kata siapa yang tadi tu pakai mandi itu pakai daun periak biar enggak
0: terbekas. Tu kata Mak Enjang. Bunda.
1: Bunda.
0: Bunda.
1: Bunda memang pawah.
0: Jadi benar nampak nih. Iyalah kanda Dagina.
1: Adalah cuma itu kalau yang kena cacar yang paling kuat saya.
0: Iyalah. Tapi yang
1: itu mandang boyo ni.
0: Cukup dirasakan dengan hati nurani ya. Baiklah kanda.
1: Ayolah.
0: Makasih.
1: Yo, sama-sama. Abad Mbok Yo yang bertugas semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Jangan pernah lupa menjaga hatimu untukku.
0: Asik. Baiklah.
1: Adil Kak Salino, Syuramin Kak Saruga, Lasengat Kak Jula.
0: Harus. Selamat pagi. Makasih. Kanda Yahya ternyata udah pernah dua kali kena Bu Abang. Ternyata bisa berkali-kali kena ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi ya Bu Abang. Semoga selalu sehat juga semuanya dari segala penyakit. Ya, dijauhkan dari segala penyakit. Selanjutnya pendapat awak. Selamat pagi
2: Mbok Yo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Awi.
0: Bang Awi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbok Yo.
0: Bang Awi, tema kita nih tentang cacar.
2: Cacar ya.
0: Bang Awi udah pernah kena cacar atau belum?
2: Bukan cecer, bukan cucur, cacar.
0: Oh, cucur nyaman. Kalau duit cecer.
2: Kalau saya ngalami dua kali Mbak ya.
0: Oh iya kah?
2: Dari usia udah ini pertama usia di atas 30-an lah ya.
0: Itu pertama.
2: Dua kali. Itu yang kan, saya ingat kan, enggak tahu yang kecil saya enggak tahu. Mungkin kok yang lama-lama mungkin keremut lah ya.
0: Bisa jadi. Keremut
2: ataupun campak-campak inilah mungkin dalam medis itu kan. Kita lagi di kampung kadang-kadang dia sembuh cacar tuh kayaknya yang bulat-bulat agak besar.
0: Dia bulat-bulat dia.

0: Tapi ini seluruh badan kena.
1: Kalau yang pertama agak lumayan banyak. Badan ke kaki, tapi yang kedua itu agak kurang lah.
0: Apa tuh maksudnya? Apa karena kalau kata Ko Ali tadi kan lingkungan gitu. Ya, apakah emang ada waktu itu mungkin lingkungannya Bang Awi nak cacar jadi kejangkit atau macam mana?
1: Kok yang pertama itu memang ini ada yang kena juga, mungkin tola juga ya. Yang kedua itu enggak.
0: Tiba-tiba ya gitu.
1: Sekarang apa ada benda-benda sampai kepala apa kan di sasar rambut itu.
0: Cuman adalah dari Bang Awi herbal juga ke secara alami atau ke dokter?
1: Kalau saya kebetulan karena itu waktu itu saya sering apa minum samiloto.
0: Oh, daun samiloto.
1: Itu kan ada pokoknya waktu itu dengan Pak Abang itu, Pak Kakak itu kan. Pokoknya kan memang saya sering rutin minum sebelum sakit itu minum ini, samiloto. Jadi dengan ada itu saya ini lah. Pas orang ada pakai peria, pakai apa di samping itu saya pakai yang samiloto minum. Saya bus saya minum, sebagian airnya saya usapkan ke ini.
0: Cacarnya.
1: Tapi alhamdulillah enggak lama juga. 4-5 hari udah mulai membaik.
0: Bekas-bekasnya apa ya habis hilang.
1: Tapi bekas-bekasnya kadang-kadang kiri tangan kerapil kan malah terkoyak-koyak. Apa yang besar-besar. Itu kadang kerapil lah kan celah. Kalau kering sikit kopi ya,
0: betul gitu. Itu kebiasaan kita manusia.
1: Memang hobi-hobi.
0: Tak boleh ada anak sikit di kopi. Betul-betul.
1: Jadi itu tapi kan tadi mau yang mempertanyakan apa juga kali ya. Memang saya mengalami juga kali itu.
0: Baik.
1: Ada itu. Tapi bersyukurlah bagi yang enggak mengalami
0: sekali. Iya betul.
1: Tapi yang jelas itu barang itu kita enggak pernah tahu ya. Enggak bisa ungkapkan yang penting kita ya. Bisa jaga kesehatan.
0: Iya betul. Betul-betul Bang Awi. Baiklah.
1: Iya, makasih lah. Itu cacat, kalau cucur lebih besar.
0: Itu nyaman
1: kata saya. Jangan cucur.
0: Nyaman tuh minum kopi di kawan.
1: Tapi kalau bawa cucur jangan sampai cecer.
0: Duit jangan gak? Gitu, jangan cecer, pergi duit. Oke, makasih.
1: Terima kasih, Mbak. Selalu buat semua sama kali, ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Makasih. Itu dia Bang Awi. Ya, Mbak Abang udah berbagi pengalaman juga bersama kita. Ternyata Bang Awi, Kanda Yahya tuh 2 kali. Ternyata tidak hanya mitos. Tidak hanya mitos ya. Ternyata semuanya bisa terjadi 2 kali, bahkan mungkin bisa jadi lebih, bisa gak kali ya Mbak Abang ya, cacat tuh ya. Tapi ya semoga kita dijauhkan lah ya dari segala macam penyakit. Yang belum pernah nak cacat jangan sampai amit-amit, yang udah sekali udah cukup, apalagi yang udah 2 kali. Jangan lagi amit-amit ya, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit ya Mbak Abang, apapun itu penyakit-penyakitnya. Baik, masih ada yang nak bergabung bersama kita nih, pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Rita Karisma.
0: Halo, kayaknya ini baru nih bersama dengan saya nih gabung.
2: Iya, tapi saya Pak, tapi saya pendengar lama.
0: Iyalah maksudnya pas dengan saya baru sekali nih. Salam kenal.
2: Salam kenal juga Yolanda ya.
0: Kak Lita Karisma di mana nih?
2: Saya rumah banyak.
0: Pindah-pindah ya. Nomaden.
2: Tapi numpang.
0: Tak apalah, yang penting bisa beristirahat. Kak Lita, kita bahas cacar nih.
2: Kalau cacar ini, yang saya tahu ini virus ya. Segala campak, segala kermut itu kan. Kermut ini campak juga. Kalau saya tidak salah ya, kurmut ini tanda strip campak dia. Tapi memang dia beda bentuk ya. Kalau kurmut kan kecil-kecil.
0: Iya, betul.
2: Kalau campak tuh besar. Dan juga memang gejalanya tuh demam.
0: Kalau kurmut, no, campak.
2: Campak, kermut, kermut juga cacar juga sama. Terus tadi itu ada yang masuk itu yang nama kanda itu. Ini jadi saya ingat apa anak saya, anak saya, menantu saya ya. Dia baru kena ini, kena cacar di mata. Saya lihat itu cacar herpes namanya. Dan ini memang sangat bahaya ini.
0: Baru tahu.
2: Bahkan bisa menyebabkan kebutaan.
0: Cacar.
2: Maka saya ini sekarang nih agak cemas-cemas nih karena kasihan.
0: Sekarang ini.
2: Ya, lagi mengalami. Ini udah dua kali ke rumah sakit. Memang dia harus antibiotik. Antibiotik yang bisa menyembuhkan. Tapi setelah itu dia bisa kambuh lagi.
0: Oh, begitu.
2: Itu sampai bengkak matanya tuh.
0: Nggak bisa dibuka.
2: Merah. Dan nggak bisa lihat cahaya. Sedangkan mereka dia itu kerja gitu, dari Yolanda. Jadi kalau cacar ini memang enggak satu kali. Udah kita kena, saya kan dulu kecil juga pernah kena kan. Terus kalau ada lagi mungkinnya kena cacar, ini dilihat dari lingkungan. Bisa kena lagi karena memang ini penyakit. Segala campak, segala cacar ini kan menular.
0: Iya.
2: Yang saya tahu gitu ya.
0: Iya.
2: Karena adik saya kan 3 dari kesehatan. Jadi saya sering bertanya gitu.
0: Berarti dia bisa lagi kena lah gitu cacar tuh ya. Kemungkinan
2: bisa lagi kena. Memang betul itu nyata itu bukan.
0: Iya. Karena kan kadang kan orang ada bilang kau udah pernah sekali dan enggak lagi gitu kata orang kan.
2: Enggak, itu nyata, bukan mitos itu.
0: Iya, baik.
2: Karena memang itu penyakit menular. Kita udah kena terus nanti-nantinya ada yang kena lagi, bisa aja kita menular.
0: Bisa kejangkitan kita. Jadi sekarang nih menantu Kak Lita nih udah dalam proses pemulihan atau gimana?
2: Proses pemulihan tapi masih kerja lah gitu. Gimana tak kerja kan?
0: Iya betul juga. Berarti dengan kondisi mata yang masih bengkak gitu, perih. Enggak bisa cahaya.
2: Iya betul. Bengkak, perih. Dibawa ke ini Mitra Medika itu. Udah satu kali gitu kan. Rupanya masih terus pusingnya luar biasa.
0: Iyalah pastilah. Terbayang lagi kita.
2: Pusingnya luar biasa, perihnya luar biasa. Pokoknya kalau enggak cepat penanganan memang bisa buta. Mengakibatkan kebutaan.
0: Wah, saya soalnya baru dengar tuh lah dari kanda tadi kan ternyata bisa sampai kena ke mata tuh baru ini benar-benar saya baru tahu. Wah.
2: Saya juga enggak tahu penyakit ini baru langka kan. Tapi yang jelas itu cacar. Cacar itu kan di mana-mana rupanya.
0: Iya betul. Itulah makanya cuma enggak nyangka
2: sampai
0: tuh
2: sampai ujung kaki, kepala.
0: Sih, cuma memang enggak nyangka
2: sampai
0: ke mata
2: juga,
0: gitu.
2: Sampai di kelamin juga, Dek Yolanda.
0: Iya. Wah.
2: Itu yang saya baru tahu karena saya kan anak saya mengalami gitu. Saya enggak tahu juga yang namanya tadi itu kanda itu apakah sekarang matanya udah sehat atau memang bermasalah terus gitu. Tadi kurang penjelasan. Penjelasan dari kanda tadi ya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Itu saya tertarik sekali karena memang ini saya dalam keadaan sedang melihat dan melihat anak saya ya.
0: Tapi doa kita semoga cepat pulih lah, cepat sehat lagi.
2: Semoga lah ya Allah, Allah yang memberi penyakit. Amin. Allah Maha tahu kita hidup sulit kan. Jadi Allah lah yang menolong kita kan gitu sendiri itu. Dan kalau kami memang medis.
0: Ya.
2: Kami bukan tidak percaya dengan ramuan-ramuan, tapi kita kejar dulu ke medis.
0: Iya.
2: Jadi obat-obat seperti ini itu memang antibiotik dan memang dia kan disertai dengan demam begitu.
0: Baik. Iyalah, pokoknya kan semuanya sesuaikan dengan apa pilihannya masing-masing, enggak Kak Lita. Kalau mau ke herbal pun enggak apa-apa, atau ke langsung ke medis juga enggak apa-apa gitu, enggak masalah, sesuai pilihan masing-masing kan.
2: Kalau herbal itu, kalau herbal itu begini, Dayulanda. Herbal itu cocok-cocokan. Kalau medis itu selama saya hidup lah ya. Itu insya Allah tetap sembuh. Jadi kalau saya dan keluarga tetap medis dulu yang saya kejar begitu.
0: Iya. Yang
2: terkecuali udah sakit-sakit yang berat seperti kanker, tumor itu dah memang udah dijanjikan itu memang udah berat gitu ya.
0: Iya. Nah, baiklah Kak Lita, makasih informasinya.
2: Oke sayang, kita berbagi sharing.
0: Siap, gitu. Terima kasih.
2: Sehat selalu Yolanda.
0: Iya, makasih Kak Lita.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Lita Karisma udah berbagi pendapat dengan kita, Mbok Abang ya. Saya mendapatkan ilmu baru lah yang pastinya bahwa memang cacar tuh bisa dua kali kena ke kita. Kemudian juga Mbok Abang itu bisa sampai ke mata ternyata. Dan semoga yang kayak tadi menantunya Kak Lita yang sedang mengalami, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat lagi, diangkat segala penyakitnya. Dan kita semualah Mbok Abang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, diangkat semua segala penyakitnya Mbok Abang. Makasih Mbok Abang semua udah ngasih pendapat, udah ngasih pandangan-pandangannya yang luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk kita semua yang pastinya ya. Mau itu kita pakai cara yang alami herbal maupun dengan medis, segala macam semua sesuaikan dengan pilihan masing-masing daripada kita gitu deh. Baiklah Mbok Abang, itu deh pendapat awak kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang udah saya siapkan. Dan sekali lagi kita harus menjaga kesehatan kita bersama Mbok Abang, karena kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi, betul gak Mbok Abang? Betul dong. Baiklah Mbok Abang.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, sebanyak 56 warga mengalami gejala keracunan makanan usai mengikuti kegiatan yang digelar di Pontianak Utara Minggu 7 Juni 2026 siang. Jumlah tersebut merupakan total yang dirawat di RSUD Pontianak Utara hingga Selasa 9 Juni 2026. Salah satu pasiennya adalah William, anak berusia 10 tahun yang mengalami muntah, diare, pusing hingga demam tinggi. Kakak korban Ardeanus Rato, 18 tahun, mengatakan adiknya William mulai merasakan gejala pada Senin 8 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Karena kondisinya cukup lemah, keluarga langsung membawa William ke RSUD Pontianak Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Ardeanus, gejala awal yang dialami adiknya berupa pusing, mual, diare, dan muntah-muntah. Kondisi William sempat cukup parah karena terus muntah, lemas, dan mengalami demam tinggi. Setelah mendapat perawatan selama 1 malam, kondisi William mulai membaik. Meski demikian, ia masih menjalani pemantauan oleh tenaga medis di rumah sakit. Ardeanus menuturkan, selain William, ibu dan 2 adik yang lain juga mengalami gejala keracunan. Namun kondisi mereka tidak separah William. Salah satu adik perempuannya hanya sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan. Berdasarkan ceritanya, makanan tersebut dikonsumsi saat acara berlangsung pada Minggu siang. Makanan dibagikan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 12 siang waktu Indonesia Barat dan dimakan di lokasi kegiatan. Ardeanus menyebut dalam makanan itu terdapat beberapa jenis lauk, diantaranya ayam, telur, dan tumis buncis. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Oh Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Coba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah abang pergi dulu ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana bang?
2: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah inilah dek ni, kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan gak ke bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dek ikut ya.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi
2: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa pak sayur ni tawang lembel?

Masih bersama Bu Yo di jam 9 lebih 18 menit kita udah masuk dalam program Ngander. Ngander kita kali ini Bu Abang, yang nak saya bahas adalah tentang merawat harapan dari tetesan getah karet di kala fajar. Nah, ketika sebagian besar penduduk kota masih terbuai dengan pekatnya mimpi deru langkah kaki di atas tanah basah, udah mulai memecah kesunyian di hamparan perkebunan karet Kalimantan Barat. Berbekal lampu senter yang diikatkan di kepala, pisau toreh yang melengkung tajam, dan sebotol air minum, para penoreh getah melangkah pasti menembus embun subuh. Bagi masyarakat pedalaman dan seputaran daerah Kalimantan Barat, menoreh getah, Bu Abang, atau yang sering disebut deres, motong getah, kata bahasa Dayaknya, Bu Abang, bukan hanya sekedar pekerjaan musiman. Ini adalah urat nadi perekonomian, Bu Abang, ya, dan sebuah tradisi bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menoreh getah sepintas terlihat mudah, namun sebenarnya aktivitas ini memerlukan keahlian dan kepekaan yang tinggi. Di bawah temaram cahaya lampu senter, tangan-tangan terampil para petani dengan cekatan menyayat kulit pohon karet secara spiral. Mengiris kulit pohon ini tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh juga terlalu tipis. Itu ujar sapaan akrab para petani di kebun, Bu Abang. Kalau irisan terlalu dalam hingga mengenai kayu bagian dalam, pohon akan rusak dan tidak bisa menghasilkan getah lagi di masa depan. Dari sayatan presisi itulah cairan putih pekat serupa susu mulai menetes perlahan, mengalir menyusuri alur petak dan jatuh ke dalam mangkuk penampung yang terbuat dari tempurung, kelapa, atau plastik. Setiap tetesan adalah simbol dari harapan baru untuk hari esok.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Gak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali ini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Merawat harapan dari tetesan getah karet di kala fajar. Masih dengan Dermu Abang, kita lanjutkan lagi tentang motong getah, Mbak Abang. Jadi ngapa sih kita harus subuh, Mbak Abang, ya, cari getah gitu, atau karena kita harus berkejaran dengan waktu dan cuaca? Nah, secara ilmiah, tekanan turgor atau tekanan air dalam sel tanaman berada pada titik tertinggi saat dini hari hingga menjelang pagi. Ketika suhu udara masih dingin, pada waktu inilah pohon getah atau pohon karet mengeluarkan getah paling banyak dan lancar. Begitu matahari mulai meninggi dan suhu memanas, getah akan lebih cepat membeku dan berhenti mengalir. Tantangan terbesar pada para penoreh adalah cuaca. Ketika musim hujan tiba, aktivitas menoreh seringkali terhambat. Air hujan yang mengalir di batang pohon dapat menghanyutkan getah sebelum sempat masuk ke mangkuk penampung, atau membuat kualitas getah menjadi turun karena bercampur air. Ada pelajaran hidup yang mendalam dari sebatang pohon karet dan sebilah pisau toreh, Mbok Abang. Pohon karet mengajarkan kita tentang arti memberi. Meski kulitnya harus diiris dan terluka setiap pagi, ia tetap memberikan cairan berharga yang menghidupi jutaan keluarga petani di Indonesia. Sementara dari para penorehnya, kita belajar tentang konsistensi dan ketangguhan. Di tengah fluktuasi harga karet dunia yang terkadang tidak menentu, mereka tetap setia bangun sebelum fajar, menerobos dingin, dan mengayunkan pisau demi memastikan anak-anak mereka bisa mengenyam bangku pendidikan yang layak. Dari setiap tetesan getah yang terkumpul di mangkuk-mangkuk kecil, ada cerita tentang keringat, doa, dan martabat hidup yang terus dirawat di bawah rimbunnya pohon-pohon karet Borneo. Nah, itulah Mbok Abang ngandir kita pagi hari ini tentang merawat harapan dari tetesan getah karet di kala fajar. Semoga informasi ini bisa memberikan kita motivasi, Mbok Abang, ya, memberikan kita semangat lagi dalam melakukan segala macam kegiatan kita. Nah, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pada pagi ini. Mbok Abang, makasih sudah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang. Dan setelah ini nanti di jam 11 ada Mbok Win yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Dan juga Mbok Abang, saya pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang Adil Katalino. Baca ramin kak saruga basengat kak jubata, salam budaya, dan sampai jumpa Mbok Abang.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Duhum satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhum sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhum? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Waktunya kita pantun.
1: Baju kebaya warnanya lusuh, ujungnya koyak, kaki pun tersingkap. Apalah guna saya bertangguh, untungnya tidak, rugi pun dapat.
2: Kro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Waktunya kita pantun.
1: Hilang bayang diuling gelang, di tujuh kerikir lopak di laman. Insan disayang dimilik orang, aku terpinggir tidak berteman.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cinta Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
2: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
3: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
4: Wow.
2: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
3: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
5: Hah?
3: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
3: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.
6: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah? Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga?
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
2: Benar lah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
2: Betul, bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
1: Iya, dek. Syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak ada lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Baik, Mbak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Bang. Di kesempatan siang hari ini juga kita bersama saya Mbok Win di edisi siang Rabu 10 Juni 2026. Baiklah, Mbak Bang, di siang hari ini saya Mbok Win gantikan Mbok Yo pula ya. Kita giliran nih Mbok Abang, tadi Mbok Yo subuh, ini giliran saya pula sampai nanti sore jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga rangkaian acara kita beragam informasi yang nak saya sampaikan Mbok Abang, dan acara-acara dan juga lagu-lagu hiburan untuk kita semua ya. Nah, nanti kami akan informasikan habis ini Mbok Abang, jam 11 sampai jam 12 ni ada informasi mengenai usaha. Nah, usaha mikro, kecil dan menengah atau alias UMKM. Nah, ini jam 11 sampai jam 12. Habis tu Mbok Abang, musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Selepasnya Mbok Abang, kami akan hadirkan siaran budaya Nusantara nanti bersama rekan-rekan kami dari Perompak Jakarta sampai jam 14. Habis siaran budaya Nusantara, bergaya hadir dari jam 14 sampai jam 15, dilanjutkan dengan bro dangdut. Banyaknya pro Mbok Win, iyalah kan pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 ya. Nah, jadi jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, inilah kebersamaan saya dan Mbok Abang ya, sampai jam 17 nanti. Dan juga buat Mbok Abang yang siang hari ini masih simak siaran kita, bisa Mbok Abang simak di 94.3 MHz. Kemudian juga bisa Mbok Abang tengok-tengok atau dengar-dengar, nonton juga bisa Mbok Abang di RRI Digital. Nah, juga Mbok Abang bisa baca informasi kami ya, ataupun streaming kami di rri.co.id dan juga platform RRI lainnya macam Instagram, Facebook dan juga TikTok.

Nama abang untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali untuk kumandang azan zuhur hari ini ya, zuhur ya. Abangnya jam 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat dan asarnya jam 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan pernah

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Ya baik Mbak Abang, untuk di mengenai usaha kita, informasi mengenai usaha nih Mbak Abang, terutama pelaku MKM. Nah, yang dikhawatirkan salah satunya nih ya, walaupun yang modal ya yang lainnya, tapi salah satunya adalah kenaikan bahan baku. Nah, memang menghadapi kenaikan bahan baku ini sangat diantisipasi juga oleh pelaku UMKM. Gimana nih kalau mau naikkan harga, agak khawatir apakah pembeli ataupun konsumen nih siap untuk menerimanya gitu kan. Dan padahal kita tahu ya Mbak Abang sebagai konsumen tuh, wah ada informasi ini ada beberapa sejumlah bahan pokok tuh naik. Nah, otomatis juga berpengaruh pada usaha UMKM ini Mbak Abang. Jadi kalau bahan bakunya naik, langkah strategisnya tuh ada beberapa yang dilakukan biasanya Mbak Abang ya, untuk menyelamatkan margin keuntungan bisnis. Nah, kalau kita batas kita kan ada nih marginnya, keuntungannya sekian harus kita dapatkan. Ada yang marginnya besar ya, ada gak marginnya sedang, ada juga marginnya yang yaudah yang penting laku aja lah gitu. Tapi untung tetap gitu Mbak Abang, enggak lah terlalu pas balik modal enggak, tapi tetap untung gitu, Mbak Abang, walaupun kecil tapi ya yang penting berputar lah usaha tuh. Asal laku habis terjual tidak ada sisa. Karena kalau apalagi kalau makanan, kalau udah makanan kalau bersisa, kecuali makanan itu yang tahan lama sampai beberapa hari, atau makanan frozen yang ya termasuk bisa dikategorikan bisa untung gitu Mbak Abang, karena apalagi bahan-bahannya kan bisa di stok di freezer yang bisa tahan lama gitu Mbak Abang dengan suhu tertentu. Nah, kemudian bisa dilakukan beberapa hal ya untuk menyelamatkan margin keuntungan bisnis tersebut, bisa evaluasi dan melakukan efisiensi operasional. Nah, pertama mengaudit penggunaan bahan. Nah, kita bisa ngecek, dicek ulang nih Mbak Abang standar operasional prosedur untuk meminimalisir sisa bahan baku agar tidak terjadi kelebihan-kelebihan ataupun sisa-sisa. Biarlah jadi zero waste ya, jadi tak ada sisa-sisa tadi yang terbuang selama proses pembuatan. Nah, kemudian juga bisa kita memotong biaya non-esensial. Jadi evaluasi pengeluaran pemasaran atau operasional lain yang kurang memberikan dampak langsung pada penjualan. Jadi kita potong biaya yang tidak perlu, tak penting. Kemudian manajemen stok. Nah, bisa kita terapkan sistem first in, first out. Jadi biar stok itu bisa tahan lama yang dibeli, jadi bisa harga lebih murah, tidak rusak dan dapat digunakan terlebih dahulu. Jadi ada kita yang beli bahan yang udah kita break tanggal. kita label di tanggal, tanggal sekian kita simpan di posisi tertentu. Jadi nanti kalau kita butuh, nah barang yang kita beli yang itu kita pakai dulu Mbak Abang, yang ada tanggalnya kan. Nah, bisa kita pakai lebih dulu, kita beli minggu yang lalu misalnya. Nah, bisa kita gunakan biar lebih efisien sih Mbak Abang. Kemudian juga ada hal lainnya yang terkait dengan bahan baku nih Mbak Abang, tapi nanti akan kita sampaikan kembali ya Mbak Abang ya. Kita sajikan dulu lagu berikut ini, lagu dari koleksinya Tia Ramon. Ayo tebak lagunya apa? Padahal ini lagunya untuk malam nih Mbak Abang, tapi tidak nutup kemungkinan bisa kita putar siang hari ini Mbak Abang. Apalagi yang wajahnya cantik seperti bulan ya. Lagu Melayu berjudul Kau Laksana Bulan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Baik, Mbak Bang, kita masih bahas tadi mengenai menghadapi kenaikan bahan baku bagi UMKM. Jadi yang pertama tadi mengevaluasi dan melakukan efisiensi operasional. Kita mengaudit penggunaan bahan, jangan sampai ada sisa-sisa bahan yang terbuang, itu Mbak Bang pertama. Kemudian kedua, kita pangkas biaya yang tak penting. Nah, jangan sekali-kali kita gunakan pengeluaran yang seharusnya tidak kita gunakan gitu pada operasional tersebut ya, atau kurang berdampak lah. Kemudian manajemen stok, jadi kita harus stok bahan yang lama yang sudah dibeli itu. Nah, kemudian supaya tidak mudah rusak kita gunakan terlebih dahulu. Nah, kemudian Bu Abang menyesuaikan produk. Ini berarti bukan kita menurunkan kualitas utama ya, tapi kita bisa mengeluarkan varian baru salah satunya ya. Kita bisa buat ukuran atau porsi lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Kualitas dan rasa tetap. Nah, cuman bedanya lebih kecil ya. Jadi kita bisa ganti spesifikasi tertentu. Kita bisa mengurangi komponen pendukung yang tak mempengaruhi rasa maupun fungsi utama produk. Atau kita menggunakan substitusi bahan yang lebih murah tapi kualitasnya tetap terjaga. Misalnya Jaya yang menentukan satu makanan tuh produk tuh kue, misalnya satu mentega ya Mbak Abang ya. Oke lah, mentega tuh tidak kita kurangi, tidak kita rubah. Nah, kemudian dari bahan tepung, nah ini biasanya yang tidak ngaruh sama sekali ya, bisa kita cari tepung dengan kualitas yang lebih, misalnya sama kualitasnya tapi dengan harga yang lebih minim, atau merek ataupun sebagainya kita kurangkan, maksudnya kita ganti tepungnya ya, atau gulanya kita ganti gitu Mbak Abang, tapi kan tidak mempengaruhi rasa. Nah, kemudian kita bisa menginovasi kemasan. Nah, kadang kan untuk mengubah desain atau kemasan jadi lebih minimalis, nah ini bisa menutupi atau pengurangan ukuran atau porsi tanpa membuat pelanggan itu merasa dirugikan. Misalnya porsinya lebih kecil dengan kemasan yang sama itu Mbak Abang, kemasan yang sesuai, misalnya gambarnya pastel misalnya ataupun cake ya, sama gitu tapi hanya lebih kecil. Nah, kemudian bisa diversifikasi pemasok dan bahan baku. Kita bisa beralih ke bahan lokal Mbak Abang. Kita bisa cari pemasok alternatif atau kita ganti beberapa bahan. Misalnya bahan yang impor tadi yang kita pakai, bisa pakai bahan yang lokal atau nasional dengan harga yang lebih stabil harganya dan juga mudah didapat dan biasanya lebih murah Mbak Abang. Pokoknya cari yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Abang kan bisa. Kemudian grup pembelian, nah ini bisa bekerjasama dengan sesama paku UMKM untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar secara langsung dari produsen utamanya biar mendapatkan harga grosir. Kerjasama misalnya terigu tadi itu ya, yang biasanya kita beli misalnya sekarung. Nah, kalau kita beli misalnya 5 karung, ya itu kan bisa dapat diskon. Nah, bagi-bagilah di situ. Ya kan? Nah, itu juga bisa mendapatkan untuk menyikapi tadi ya naiknya harga bahan baku. Nah, kemudian masih ada lagi Mbak Abang, nanti kita sampaikan ya. Karena nanti kami juga hari ini kumandang azan zuhur ya Mbak Abang, pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, tapi kita masih hadirkan dulu yang berikut ini.

Baiklah Pak Abang, kita masih lanjut lagi informasi mengenai usaha ya. Tadi bagaimana menyiasati ya kenaikan bahan baku bagi pelaku UMKM. Nah Pak Abang, tadi ada beberapa. Nah kali ini ada strategi penyesuaian harga jual. Jadi komunikasi yang transparan itu perlu dilakukan. Kalau terpaksa menaikkan harga jual, kita beritahu dulu pelanggan sejak jauh-jauh hari dan berikan alasan jujur bahwa kenaikan harga ini untuk menjaga kualitas produk tetap sesuai dengan di awal ya, tetap prima gitu Mbak Abang. Jadi tidak mengecewakan pembeli. Kemudian ada paket bundling. Jadi bisa tawarkan paket penjualan yang menguntungkan, misalnya nih bisa naikkan sedikit harga satuan tapi memberikan bonus untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Yang tadi harganya bisa kita standarkan harganya, tapi kalau bisa kita turunkan oke, tapi ada bonus, atau kita naikkan tapi ada bonusnya. Satu atau dua, misalnya kita beli kita beli cake misalnya kan, kita beli dua loyang dapat setengah gitu. Misalnya dua loyang yang full besar dapat setengah loyang yang imut-imut gitu. Nah bisa kita cara bundling gitu Mbak Abang. Kemudian sesuaikan secara bertahap. Bisa lebih baik menaikkan harga secara berkala dengan nominal wajar daripada menaikkan secara drastis dalam satu waktu. Jadi pelan-pelan naikkannya, slowly but sure. Naikkan, misalnya naikkan Rp500, tapi berkala Mbak Abang, bulan depan naik lagi 500, atau 2 bulan lagi naik 500 gitu. Jadi tak terasa Mbak Abang ya, pelan-pelan naiknya sedikit-sedikit gitu Mbak Abang, tak terasa. Baiklah Mbak Abang, itu dia informasi mengenai mengatasi lah, menyikapi atau menghadapi kenaikan bahan baku bagi pelaku UMKM.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Malam Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, sesaat lagi Mbak Abang, pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati, RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya, dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan. Justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jauh tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jauh kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haha, kan lagi kau ni.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi sajikan informasi dan ini tentang UMKM, Bu Abang. Nah, mengenai UMKM, jadi pemerintah menerbitkan aturan baru perpajakan untuk memperkuat UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi pemerintah melalui Dirjen Pajak atau DJP Kementerian Keuangan ini kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang menyempurnakan kebijakan perpajakan agar lebih tepat sasaran, sederhana dan berkelanjutan. Dirjen Pajak Wimo Wijayanto mengatakan kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM agar berkembang, memperkuat ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani administrasi perpajakan yang rumit. Jadi dalam aturan tersebut, pemerintah memastikan fasilitas pajak penghasilan PPH final UMKM sebesar 0,5% tetap berlaku bagi pelaku usaha dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun. Nah, selain itu wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan. Jadi dari di bawah 200 juta ya, Mbak Abang ya, per tahun ini tetap mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan. Dan DJP juga memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak tertentu. Nah, wajib pajak orang pribadi dan perseroan terbatas perorangan yang memenuhi ketentuan bisa memanfaatkan tarif final 0,5% tanpa batas waktu. Nah, sementara koperasi diberikan masa pemanfaatan fasilitas selama 4 tahun sejak terdaftar. Jadi kebijakan ini dirancang agar insentif pajak ini benar-benar diterima oleh UMKM yang sedang tumbuh dan berupaya naik kelas. Nah, pemerintah sekaligus menutup peluang penyalahgunaan fasilitas perpajakan melalui pemecahan usaha atau pembentukan beberapa entitas baru untuk menghindari tarif pajak normal. Dan DJP juga menegaskan bahwa bagi badan usaha yang beralih ke mekanisme perpajakan umum, pajak itu tidak dihitung dari total omset, melainkan dari laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diperbolehkan. Jadi dengan demikian, perubahan mekanisme tersebut tidak serta-merta meningkatkan beban pajak selaku usaha.

0: siap kam siap ibu tak sing sama.
1: Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi untuk sampaikan informasi, Bu Abang, mengenai lingkungan nih, terutama yang sering terjadi yakni karhutla nih, Bu Abang. Jadi Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syananda, ini mengatakan bahwa kondisi ekosistem gambut di Kalimantan Barat ini banyak yang mengalami kerusakan dan berada pada fase kritis. Nah, di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG ini ada 135 perusahaan sawit, 25 izin perizinan berusaha memanfaatkan hutan, serta 123 izin usaha pertambangan. Menurutnya, temuan Walhi di lapangan menunjukkan banyak perusahaan membuka kanal di kawasan gambut yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem gambut. Nah, berdasarkan pantauan Walhi periode Januari sampai April 2026 menggunakan satelit Terra dan Aqua, ada 808 titik hotspot di Kalimantan Barat. Jadi ada 500 titik berada di kawasan hidrologis gambut dan sekitar 300 titik lainnya berada di luar kawasan gambut. Dan dia menilai banyaknya hotspot di kawasan gambut menunjukkan kerusakan ekosistem telah berlangsung lama dan belum dipulihkan secara optimal. Dan dia mengatakan pemerintah seharusnya cepat tanggap melakukan pembasahan gambut ketika ditemukan indikasi kebakaran guna mencegah api meluas.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Mbak Abang, satu lagu Sang Kyu Jong ya. Nanti ini merupakan lagu terakhir kita di sesi siang hari ini di Musik dan Informasi, Mbak Abang. Karena selepas ini nanti jam 13 sampai jam 14 kami akan hadirkan siaran Budaya Nusantara yang nanti hadir ya temanya Revitalisasi Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai Penjaga Marwah Budaya Leluhur. Ini kolaborasi RRI Jakarta dan juga Kendari, Mbak Abang, dengan narasumbernya YM Lukman Ihsan SHMH yang merupakan Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara MAKN MUNA, Humas Pemersatu Masyarakat MUNA Indonesia atau PMMI, Dewan Pembina Ambasuldra Bidang Ekonomi Kreatif.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Dinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Katiana.
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anak apa nih kak? Kalau Ode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Kak Risman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Kak Risman. Emang
2: saya
1: bener,
2: juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Kak Risman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok, ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya? Kalau di sana, so tahu. Kita emang so tahu. Mohon maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Kak Risman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah
1: gimana,
2: untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita ya, terakhir kan. Sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh, oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya betul. Itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak
1: gitu. Iya benar. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Wah, kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, bukan orangnya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh beloknya. Ya, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
2: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kak Lukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. mengatasi batunan masa lilin ini untuk berinovasi, untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah
3: tenun masa lilin Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun Masa.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Umur
3: belasan, 16-an, ya, 14, 15 ya sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Respon begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemannya.
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama paling cepat satu minggu ya. Lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas ya, kulit kayu itu, warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari
3: tenun? Ya.
2: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masa Lili. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masa Lili itu dari
2: situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masa Lili atau
3: Masa Lili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsungnya langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara yang Kobori maupun Lur Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Liang Kobori.
3: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan yang Kobori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Goleng Kobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Liang Kobori.
2: Iya.
3: Sudah ada butik-butik yang ya termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Waduh. Ya, kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, bernilai sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Gedokan
3: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda dia. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ya? Ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, jadi ibu-ibu kepala daerah selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang ya?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan. Kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
2: melalui Ambas Ultra,
3: pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau kan juga ikut berarti
3: lokalnya mau pamer tenun.
2: Iya.
3: Apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
3: Siap.
2: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, maupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alil ini?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alil, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini, ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka Yang Mulia Lodiriago yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa?
3: Ide yang kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah dimana itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Oke.
3: Lambang daerahnya kuda juga.
2: Oke.
3: Dimana kenapa kita memakai motif Kubenteno? Benteng.
2: Benteng.
3: Benteng itu dimana ada benteng?
2: Iya.
3: Bahwa sejarah Lakila Ponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Keris.
2: Oh, keris lolabi.
3: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Oke. Berarti
3: dan
2: memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di Liang Kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti
3: dalam tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung yang saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request juga. Oke.
3: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton ini. Saya
3: ini tenun Mas Alil ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulan.
2: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul,
3: Songket
2: betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai, itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Loderiago.
2: Oke.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Loderiago Raja Muna mendapat penghargaan Busana Adat Terbaik Se Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Loderiago menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: ya, karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
2: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
2: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran. Iya kan?
2: Siap. Boleh,
1: jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya soalnya gitu, kita break dulu sebentar boleh ya Karisman?
2: Boleh. Okay.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan, pendengarnya?
2: Bang Gona.
1: Bang Gona?
2: Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
3: Ya biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya.
2: Boleh,
1: silakan. Sama Karisman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi itu?
3: Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya. Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bawa produk ini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia buat di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya
3: Katiara,
2: benar. Ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Okay. Ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar Pro4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empo Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat lah Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya Cikgu, halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya kan, emang dari rumah ke studio gak ini, gak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin lu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum bapak Lukman, atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara. Ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman Kendari. Ya?
2: Ini gimana memang sih? Coba bentar. Ya. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat, Posiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka.
5: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya ini. Tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-kata gini, pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hey, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di luar telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama, ayo kelewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama yang ketiga, pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri, atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melahirkan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Itu memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: hati,
3: motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Mereka pada kabur nantinya.
2: Ah, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan gak mungkin boleh, ya. Kalau iya. Dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah tak henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili apa?

0: Sobat Renias juga. Dan memang filosofi Tenun Mas Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang Limuna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mulai cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: Seperti itu ya Kak Tiara. Dan sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
0: Iya. Saya pernah buat juga.
2: Iya.
0: Motif itu lambang partai, permintaan
1: request, betul.
2: Request boleh.
1: Nah, itu juga salah satu
0: orang Demokrat.
1: Itu salah satu
0: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
0: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dibikin lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
0: Iya. Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya.
1: Betul.
0: Ya, udah jadi tas.
2: Berarti bukan hanya baju ya, dan juga kain, sarung dan lain-lain.
1: Sepatu. Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Mas Lili. Tenun Mas Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
2: Liangkabori.
1: Liangkabori.
2: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
2: Sama kelelawar.
1: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
2: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
2: Begitu ya.
1: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
2: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, tentang Mas Lili ini.
1: Ada telepon kita angkat boleh?
2: Boleh.
1: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
3: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu ini orangnya mauan.
2: Apa tuh mauan tuh?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
3: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
2: Sama berarti dengan Risman ya?
3: Ya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
3: saya
1: boleh.
3: Saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun Mas Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pelomona. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Mas Lili. Mas Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pelomona, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
1: Oke, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
3: Nanti sudah, kalau gak tau apa belum butuh nomor atau nanti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
3: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Oseane kampurima no kesa.
2: Nokesa. Oseane kampurima no kesa.
0: ASEAN kok.
3: ASEAN nokesa kampurima mada o kanek mawali wa mada tak malu kampurima mana.
2: Apa ini?
1: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
3: Tidak, saya bilang kampurinya atau

0: kopi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
3: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
2: Iya.
3: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang di, orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
2: mahal, yang
3: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserat nenas. Bahan benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
2: Karena mungkin lama ya,
3: lama.
2: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
2: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo Bang Po, tak tak tak.
1: Iya ya kan, halo Abang, tak tak tak, Bang Po apa kabar? Gitu.
2: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
1: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
2: Betul.
1: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
2: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi karena ide itu mahal.
2: Ya
3: kan, karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kubori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain, dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
1: Siap kalau gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara, khususnya ke suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian apa Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan, untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri, dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
2: Boleh, silakan. Boleh. Boleh nomor dibawah ini ya,
1: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Adinda.
2: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di siang hari ini, Bu Abang, buat masyarakat kita yang sebetulnya ingin keluar rumah ya karena kebutuhan ya atau keperluan yang sangat mendesak, merasakan cuaca di Kota Pontianak ini terasa panas. Panas ya, panas berdengkang Bu Abang, tapi memang jam-jamnya nih ya, kalau tak panas tuh bukan Pontianak namanya. Ya biasalah Bu Abang, mungkin karena tak terbiasa dengan Kota Pontianak yang panas, jadi dari kecil sampaikan sekarang nih itu tak heran lagi dan Bu Abang, mungkin bagi masyarakat pendatang merasakan Kota Pontianak nah seperti inilah dia panasnya. Oke lah Bu Abang, kita masih lanjut lagi ya, informasi kita di Begaya sebelum nanti ada Pro Dangdut jam 15 sampai jam 17. Nah jadi kita selama kurang lebih 1 jam nih kita menyajikan informasi mengenai bergaya nih Bu Abang. Nah kali ini Bu Abang khususnya perempuan ya yang bisa menggunakan suka ganti-ganti selop nih. Ah selop. Apa pula Mbok Winnie selop? Selop sepatu be. Kalau orang Melayu nyebutnya tu selop sepatu. Nah jadi sepatu untuk perempuan tu banyak Bu Abang. Kok laki-laki tu ya palingan sendal ya begitu-gitulah dia sepatunya tak ada model. Nah tapi kok perempuan ni model begini, model begitu ya ndak. Jadi sama gak karakter begini begitu kah. jadi memang beberapa jenis sepatu yang biasa digunakan buat fashion, buat buat mendukung penampilan ya, biar cantik ya. Jadi banyak Bu Abang buat kerja, buat bersantai, kemudian buat ada penghususan ya untuk belanja ya, untuk hari-hari, untuk ke mana lagi itu bagi ibu-ibu hamil juga tuh Bu Abang biasanya menggunakan sepatu yang tipis yang flat. Nah, kemudian juga ada yang pekerja. Nah, itu juga biasanya menggunakan sepatu yang tertentu, sudah ditentukan bahkan sudah ada aturannya Bu Abang. Bahkan sepatu-sepatu untuk pengibar bendera pun ya sudah ditentukan. Oke lah Bu Abang, nanti kita informasikan ya jenis sepatu yang biasa digunakan oleh perempuan dan kegunaannya nih. Tapi nanti kita sampaikan, Bu Abang kita kasih dulu lagu untuk kita semua ya, biar menyemangati siang hari ini yang udah mulai penampilannya udah agak-agak loyo sedikit.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

memerhatikan penampilan ya Pak Abang, terutama penampilan saat keluar rumah. Nah, salah satu yang mendukungnya itu adalah sepatu. Sepatu yang digunakan seperti apa, kemudian warnanya, kemudian juga jenisnya nih Mbak Abang, peruntukannya ya. Jadi sepatu ini memang salah satu hal penting yang dimiliki oleh perempuan. Jadi bahkan trendy atau tidaknya seorang perempuan itu bisa dilihat dari pilihan sepatunya. Jadi kalau kita lihat tuh banyak perempuan-perempuan itu punya koleksi sepatu. Iya, meskipun ada ya yang lainnya juga ada kayak tas gitu kan, koleksi-koleksi tas dan pakaian dan perhiasan dan sebagainya ya. Tapi memang kalau kita bahas kali ini mengenai sepatu. Jadi kenapa Mbak Abang? Karena fungsinya yang beda-beda soalnya. Nah, jadi yang cocok tuh digunakan di beberapa kesempatan, momen-momen tertentu ya, baik jalan-jalan ke, kemudian hangout sama kawan-kawan, pergi kerja, sampailah ke acara resmi. Juga acara formal ya, kalau ada undangan-undangan. Jadi jenis sepatu yang biasa kita gunakan ya, bahkan kalau misalnya keundangan kan, padahal jenisnya undangan, tapi undangan tuh hanya satu jenis, tapi karena dicocokkan dengan bajunya lagi, nah itu dia, beli lagi untuk tadi biar matching gitu, pokoknya biar senada lah antara outfit, kemudian juga dengan tasnya, dengan perhiasan, kemudian kalau yang pakai kerudung, dan juga tas dan juga sepatunya. Nah, jadi selain dengan warna ya, juga ada beberapa tipe sepatu yang ada dijual di pasaran ya Mbak Abang. Ada sejenis pumps nih. Jadi pumps ini sepatunya hak tinggi, tapi tidak terlalu tinggi Mbak Abang, sedang. Biasanya untuk orang-orang kerja kantoran nih, yang segi 4 itu Mbak Abang ya, kakinya tuh ya, haknya tuh. Jadi bagian jari kakinya juga tertutup, jadi semuanya tertutup ya, jari-jari kakinya. Jadi pumps ini juga sering dikenal dengan couch shoes ya, yang biasanya enggak ada tali gitu, kayak orang kerja lah, untuk kerja gitu kan, enggak terlalu runcing juga di depannya gitu ya. Ada yang bahkan yang bulat gitu di ujungnya. Jadi salah satu ciri khas sepatu pump ini, haknya tuh tak tajam. Nah, biasanya kan ada yang tajam gitu Mbak Abang ya, yang tajam dan tinggi gitu, hak tinggi. Kemudian ada stiletto. Nah, kalau stiletto ini yang hak tinggi Mbak Abang. Nah, jadi stiletto ini memang kurang lebih pumps ya, sama ujungnya juga biasanya ada yang bulat gitu, tapi biasanya haknya tuh tipis, kecil gitu, panjang, tinggi. Nah, mau berapa senti? 5 senti? Terlalu tinggi Mbak Abang. Bahaya nanti kalau ada lubang, apa sih, jarak, ada papan yang jarang-jarang tuh. Nah, itu takutnya tuh nyangkut gitu Mbak Abang. Nah, jadi stiletto ini bahkan ya Mbak Abangnya dianggap sebagian besar perempuan tuh tak mau menggunakannya. Tapi ada juga yang mau gitu Mbak Abang di momen-momen tertentu. Karena stiletto ini memang sih kalau yang pakai itu ya kelihatan anggun, cantik gitu kan. Tapi stiletto ini juga karena tinggi gitu ya Mbak Abang ya. Jadi tinggi juga mengkhawatirkan juga kalau menggunakannya. Tapi juga merek ataupun model stiletto ini harganya juga lumayan Mbak Abang ya. Kemudian ada juga kitten heels nih. Nah, ini haknya pendek, biasanya tingginya 1,5 sampai 1,75 inci. Nah, ada lekukan sedikit tuh di belakang sepatunya tuh Mbak Abang. Jadi jenis ini sepatu favorit perempuan ya. Ada yang menggunakannya orang-orang besar ya Mbak Abang ya, seperti Audrey Hepburn, Hillary Clinton, kemudian Michelle Obama. Jadi sepatu ini paling tidak masuk ke dalam 5 sepatu formal perempuan terbaik lah. Kemudian juga ada ankle boots. Nah, ini ankle boots ini juga cantik ya Mbak Abang ya. Nah, ini biasanya jenis ini menutupi mata kaki dari bagian bawah kaki ya. Nah, kemudian agak naik tinggi sikit tuh Mbak Abang, biar 3/4 betis lah ya. Jadi sepatu ini biasanya digunakan untuk santai maupun formal. Kemudian juga ada T-straps. Nah, ini sepatu pertama kali dipopulerkan tuh tahun 1920-an. Jadi cirinya tuh strap melingkar di bagian pergelangan kaki kayak huruf T gitu Mbak Abang. Nah, yang ini juga
kesannya cantik lah, perempuan yang pakainya kesan cantik dan anggun ya. Ini juga termasuk kategori sepatu formal ataupun tidak tidak non formal juga, wedges ya. Kemudian ada wedges nih. Nah ini sepatu yang tipe sepatu yang punya khas solnya tuh tebal dan juga punya fungsi sebagai heels. Jadi biasanya solnya tuh lebih tebal di bagian belakang daripada di bagian depan. Nah jadi ini termasuk juga kayak hak sepatu tinggi, hak tinggi lah ya. Kemudian juga ada cone heels. Cone heels ini namanya juga cone ya, jadi kayak model-model apa ya, es krim gitu Mbak Abang. Haknya tuh jadi haknya ini lebar di bagian pangkalnya dan kecil di ujungnya. Jadi cone dalam bahasa Inggris kan kerucut gitu ya, kayak biasa model-model es krim gitu Mbak Abang. Nah bentuknya kerucut, jadi cone heels ini unik dan memang berbeda dari sepatu-sepatu hak lainnya. Dan ini biasa digunakan dengan outfit atau pakaian yang biasa digunakan untuk pesta-pesta.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Baiklah, Mbok abang, kita masih bahas bergaya dan juga masih tentang jenis-jenis sepatu perempuan, Mbok abang. Nah, tadi sudah ada kita sampaikan ya beberapa jenis sepatu perempuan, dan ini ada lagi ini yang ballerina flats nih, Mbok abang. Nah, ini biasanya juga disebut dolly. Sepatu ini didesain karena terinspirasi dari sepatu balet, jadi dengan heels yang tipis atau bahkan tak punya heels sama sekali. Jadi sepatu ini punya ciri khas di bagian depan yang tertutup. Kemudian ada Oxfords ya. Jadi sepatu ini karakternya ada tali di bagian depannya. Jadi mulanya memang sepatu ini didesain untuk digunakan acara resmi sebagai pasangan sepatu pantofel Oxford untuk pria. Tapi sekarang ini sudah ada banyak sepatu tipe Oxford yang punya desain casual juga. Kemudian ada trainers. Nah, ini dia biasanya olahragawan ya biasa pakai sepatu ini. Sepatu karet, Bu Abang. Sepatu atletik ya. Untuk trainer juga sepatu gym. Nah, ini ada satu tipe sepatu yang sulit dibedakan, tapi trainers ini adalah sepatu yang didesain untuk perempuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas olahraga. Kemudian ada loafers. Nih, loafers ini sepatu yang paling populer. Banyak perempuan yang suka pakai sepatu ini. Biasanya loafers ini desain slip-on. Jadi biasanya disebut sebagai sepatu paling nyaman yang ada yang didesain itu perempuan, Bu Abang. Kemudian ada lagi Mary Janes. Nah, Mary Janes ini tertutup. Jadi model tertutup. Di potongannya tuh rendah dan punya strap di bagian tempurung kaki. Jadi Mary Janes ini salah satu sepatu yang mirip dengan dolly atau ballet shoes, tapi ciri khasnya beda dan ini cocok untuk dalam suasana informal. Nah, kemudian masih ada lagi, Mbok Abang, sepatu spool heels, kemudian ada platforms ya. Kurang lebih tadi platforms ini hanya bertali ya kan. Mirip tadi dengan wedges sama. Kemudian ada tip to heels, kemudian ada mules, kemudian espadrille dan sebagainya ya. Nah, masih banyak lagi lah sepatu-sepatu yang biasa digunakan. Baiklah, Mbok Abang, kita cukupkan dulu informasinya ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan acara kita berikutnya. Habis ini jangan lewatkan, Mbok Abang. Ada apa? Nah, betul. Ada Pro Dangdut.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Baik, Bu Abang, pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kini tiba saatnya kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: memang acara yang kita tunggu-tunggu hadir kembali adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okay, Bapak, silakan yang nak bergabung ya. Silakan nak request lagu, pilih-pilih lah ya, borong-borong lah lagu kita ya. Di sore hari ini buat nambah semangat kita di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Baiklah, Bu Abang, kita terima penelpon pertama. Ada Mak Noh di Bakau. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Caca Mbok Win, yang paling baik hati.
0: Makasih ya.
1: Lagu
0: tak ada kecil. Lagu apa, Mak Noh?
1: Dia besar. Lagu apa ni?
0: Lagu Dangdut, Mak Noh.
1: Perempuan.
0: Lagu
1: boleh ke? Saya milih sendiri.
0: Boleh. Mak Noh milih seorang boleh.
1: Kalau begitu minta lagu lagu dari Rita Sugiyato. Bumi pun turut menangis
0: Rita Sugiyato. Bumi pun turut menangis. Ya Allah, ngapa ke nangis?
1: Ada. Nangis bumi pun, pandai nangis tak pergi orang.
0: Sedih kali dia tu.
1: Buat Mbak Win, buat Bang Saril juga. Lanjut. Buat kakak saya, Kak Ani Gengkok Rumah. Ada juga Bu Aja, Arpia, Mak Kam, Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya. Buat Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut, ada juga Elmi Chan, Bang Jack atau Bang Mohan sama Kak Kartini, Bang Amli, Dino, Pak Sembilan, Pak Mok, Mak Mok Wardi juga, ada Mbak Lasya, Mbak Diona, Bang Deden, ada siapa gini, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bang Badol di Kaltara. Lanjut, Hendra Gunawan, ada juga Mak Jang Siti, ada Emel, Bah Kakong, ada Anista di Uka, Mbak Tini, ada juga Lina Palantika, Indah Pungkas, ada Atika Sekulanting yang lain, Mua-mua, Awi, Bang Mat, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, lupa pula saya. Bang Fatia yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Tampak terkecuali siapa ana dibungkus sampai buat tanda Yahya sama Elam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Noh lengkap ni, boleh pinjam fotokopi Mak Noh ya? Boleh lah dah lengkap ni, dah ujung kulon. Dan ni ada kan yang tak disebut tadi tu. Aduh, ada lagi Sungai Kupah ni dah. Apa pula dah. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nak bikin kerusuhan ke?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak bikin kerusuhan ke? Nak bikin apa ni? Nak bikin kerusuhan ke? Nak rekod sagu ni?
2: Nah, saya nak mesan-mesan ya ni.
0: Oh, nak mesan-mesan. Mesan apa ni? Sini ada jualan ITS. Tak pakai
2: cabai. Pesanan saya tak pakai cabai ya.
0: Tak pakai cabai. Mau dicabai mau?
2: Saya nak. Saya nak mesan lagu lo.
0: Mesan lagu, bayar di kasir nanti.
2: Lagunya lagu apa ya? Lagu yang lama-lama ialah.
0: Macam kita kan orang lama kan?
2: Kita ni orang baru, kita ni anak muda. Saya nak pesan lagu ada. Kalau ada lah. Saya minta lagu Awet Muda, ada tak?
0: Ini sih kayaknya ngolok-ngolok ni, benar ke tak ada ni?
2: Nah, saya ni dua rius, bukan serius. Saya ni dua rius dan ni.
0: Tak ada Awet Muda ni.
2: Entah tak ada.
0: Sikit, Awet Tua ada.
2: Kalau tak. Awet Tua tak ada dekat ni. Lagu apa lagi?
0: Yang mana? Betul sikit judul tu. Ada ke tak ada?
2: Apa dia?
0: Benar tak judul tu?
2: Menanglah awet muda dari Roma Irama.
0: Oh, Abang Roma. Kira judul memang tak ada.
2: Tak ada.
0: Ha, Abang Roma yang lainnya.
2: Ada dia menanglah tak ada tadi ni ya.
0: Yang lain ada Abang Roma.
2: Kalau tak ada itu lagu itu ialah yang lagu Tung Keripit ialah contoh lagu itu.
0: Tung Keripit ada. Kira buat siapa lagu ni?
2: Ada, alhamdulillah. Barulah ini saya pesan lagu yang tak ada.
0: Itulah, bagus. Kena saya pesan yang tak ada.
2: Yelah, nasib kita lah. Saya nak salam-salam lho.
0: Yelah, salam-salam.
2: Cantik kan kok panjang-panjang ngomong, kata orang pula penyiar apa, payah kat sekarang ni.
0: Biar kan ya.
2: Salam-salam lho untuk Cik Nur tadi. Terima kasihlah atas apaannya untuk Mak Win dan Bang Saril. Saya keluarga mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Bang Suko Kak Tina, untuk Bang Junai dengan Kak Emma, untuk Pak Long Japa dengan Kak Nila ya. Untuk Bang Rino dengan Kak Momni. Kau betul lah, kau salah pun betul lah.
0: Jangan salah-salah pasangan ya. Nanti bercakar ni.
2: Sepasang ya lo.
0: Nanti bercakar ni.
2: Untuk Pak Mok dengan Aura. Untuk Manjang Siti dengan Email. Untuk Kak Juleha dengan Hamdan Ana. Untuk Mama Nurul, Papa Nurul. Untuk makam dengan siapa ya Panji Kombe.
0: Untuk udah bingung.
2: Untuk Elni itu seorang diri siane. Untuk Ismail Jongkat, Wadik juga. Untuk
0: Okay. Salam panjang panjang benar. Fotokopi makno ya lah ya.
2: Tak, bukan no tu tak boleh tak siapa. Dia komang dia marah tu bungkus yang itu. Untuk Pak Jahar Biah dengan Bang Basiar. Untuk Bang Amin Sanjaya, Sanjaya dengan Ayang. Untuk Amelik dengan Pak Jenak.
0: Bikin keruh ni, bikin keruh. Apa jadi keruh? Apa jadi keruh ni? Siap podang kita
2: ni. Apa keruh kat baga-baga jalan ni haik ni? Dah lalu saya dah rasa kat kata orang jadi penyiar pula nanti. Sedang saja hantu-hantu segini dia kata orang keruh apa. Adalah
0: berbulu hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbulu hati dengar. Habis makan makan apa ya bangkit ni ya? Halo Pro Dangdut.
3: Anak dia kita Mui.
0: Iya, letih nunggu kan?
3: Enggak
0: ke? Itu tadi Bang Jack lama.
3: Sadar.
0: Takut dia sama Bang Jack ya, takut.
3: Enggak, takut.
0: Takut ni, takut. Ayo.
3: Takut.
0: Memang Bang Jack tu.
3: Memang saya luar biasa.
0: Luar biasa. Betul, benar-benar luar biasa.
3: Benar-benar luar biasa.
0: Macam mana yang masa kecil tu?
3: Yalah. Boleh je. Hadiah buat dia.
0: Alhamdulillah.
3: Ini harga kita.
0: Tak nanya.
3: Tak nanya.
0: Aduh. Bercanda Wardi. Kenapa kau tak bercanda? Kita awet tua kan?
3: Awet tua.
0: Sore ini apa gak anak ni Wardi kesibukannya ni?
3: Sibukannya biasalah di rumah ni dengar radio.
0: Biasa dengarkan radio tu yang paling sering tu apa dangdut?
3: Dangdut yang paling sering.
0: Dangdut. Apa lagi?
3: Pernah sering enggak tu tetangganya perempat tu yang sering enggak saya dengar tu Mbok Win.
0: Oh, iya, tetangga perempat.
3: Tetangga perempatnya sering saya dengar.
0: Kalau itu pantun suka gak biasa malam ya?
3: Oh, pantun. Hobi juga saya kok pantun.
0: Lanjut.
3: Lanjut. Pengen dengar lagu dari Evita Mala kok ada nih, Bowin.
0: Apa tuh?
3: Kasmaran.
0: Kasmaran.
3: Kasmaran.
0: Kasmar ada-ada.
3: Ada.
0: Evita Mala ya.
3: Evita Mala. Nyapa-nyapa sikit lah kita ni ya.
0: Boleh sila.
3: Sama Mbak Bowin, siapanya sama petugas. Banggi tadi saya selalu juga buat Bu Ana makam, terus buat ini saya Bang Ismail, Cik Nur Bakau tadi tu ya.
0: Mak Nur, di Bakau.
3: Mak Nur Bakau, saya selalu Mak Nur. Ujoleha, Bang Deddy, Bang Hendra juga. Buat Kak Elmi, Aura Pak Mok juga ya. Saya selalu. Misan Jaya, Wak Meli, Kak Amoy, Mbak Kakung, Pak Sadi, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Sip lah.
3: Sip. Mbak Win, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan samadhi dinding, berat samadhi pikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Ya, baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, silakan Bu Abang yang nak bergabung di sore hari ini. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Baiklah Bu Abang, silakan ya, line telefon boleh, di WhatsApp pun boleh. Okey, ada orang pakai weng ni masuk ni. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut ada kita, Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang sore ni, dah siap-siap dah ke makam?
1: Dah berdandan dan ya, bibir merah merona adanya.
0: Alamak sedap, nak nyambut siapa?
1: Eh, makan nak pergi jalan loh, nak bersemi raya dengan kawannya. Eh, jalan lah, cuci mata sore-sore, malah dia menunggu malik teh. Bawa balik ngurut orang makamnya, mandi, solat, jalan pula. Kan standby, jalan.
0: Sedap, sukanya. Ada terus semangat ni.
1: Semangat, cari duit gak, cuci mata gak. Siapa tahu dapat ayam beb yang baru.
0: Alamak, sedap. Benar gak? Hiburan. Ya, hiburan makan. Betul,
1: teman. Makan. Hiburan perlu.
0: Betul.
1: Pagi dah kerja, letih olahraga, dah bersihkan dapur, menyuci apa. Jadi, sore santai berjalan.
0: Benar-benar, setuju.
1: Jadi, tak terlalu capek, tak terlalu letih, tak banyak fikiran kan?
0: Benar, Mak Ikam. Hilang fikiran anak kita, letih kita.
1: Hilang fikiran berjalan tu, boleh. Tengok cowok-cowok ramai di luar ni lah.
0: Alah mak, yang mana ni, yang muda ke? Yang di...
1: Acur eh?
0: Aduh.
1: Apa lagu ni?
0: Mak kamu lagu apa ni?
1: Apa ya, lagu Romek Rama dia nak lagu fitnah ya judulnya?
0: Tadi tu, Bang Jack tadi ada nak salah mesen lagu Romek Rama ya, tapi tak jadi.
1: Tak jadi. Fitnah tu salah ada judul kan?
0: Fitnah. Ada Roma Irama ke fitnah, coba ya.
1: Cuba tengok biar orang tidak fitnah kan.
0: Tapi tapi yang nyanyi ni ada makam apa yang nyanyi tu Evita Mala sama Alisa yang bawakannya tu.
1: Fitnah tu boleh biar dia. Orang yang suka fitnah tu jadi dia biar dia kirimkan ke dia tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam di Pak Reweng ya. Oke, sila lah nak bergabung ya di sore hari ini. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: Bawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kak datang. Sehat, maksudnya Bawin. Alhamdulillah.
1: Apa kata mak kita, Tek Mbok Win?
0: Banyak hal lah.
1: Gampang semangat Mbok Win, Mbok Win.
0: Itulah, kalah mak-mak Ririn.
1: Kalah anak.
0: Adik ni, adik.
1: Lagu Mbok Win?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu apa ya? Bang Toyib ya lah, Mbak Win, Mbak Win.
0: Ujung-ujung Bang Toyib lah dah. Bang Toyib gak usah pulang kan?
1: Ah betul, Bang Toyib tak usah pulang lah.
0: Tak usah pulang.
1: Tak usah balik-balik lah.
0: Sian nih. Nanti diambil orang.
1: Tahu. Sambil masaknya Mbak Win. Salamnya Mbak Win ya.
0: Boleh sila. Nyaman lah masak tu, gampang sangseng-sangseng tu bunyi kuali ya.
1: Yang ngudai santan Mbok Win.
0: Oh, kendang nampak tu.
1: Kau tadi kod. Apa Mbok Win?
0: Kendang nampak tu.
1: Iya memang. Kalau tadi kodak ni pecah din Mbok Win.
0: Itulah. Kodak santan tu kendang lah tu. Gulai.
1: Gulai ya. Tak tahulah apa yang nak digulai.
0: Kami kok kan gulai cu ubi yang mendatang. Daging tak ada. Mama Ririn daging tak ada. Kau ambil di rumah tu cubi lah. Ambil gulai ya.
1: Sama lah. Kami ni tahap apa ke, tulang apa ke yang nak digulai.
0: Dan gulai tulang ikan.
1: Salam ya Mbak Win ya. Sila. Buat Bang Jack. Buat makam tadi.
0: Banggalah Bang Jack tu nak salam.
1: Dia memang tak nyalami kita tak tu. Biarlah kita nyalami dia. Guru tu Mbok Win.
0: Oh gitu ke? Oh ya mang.
1: Guru tu tak boleh tak disalam Mbok Win.
0: Betul.
1: Itulah nanti kita. Nanti ilmu tak ada diwariskan Mbok Win.
0: Betul.
1: Banyak ilmu orang tua tu Mbok Win.
0: Tapi janganlah dah berguru dengan Bang Jek, janganlah cari guru lain ya lah. Saran saya. Sadar menyesatkan nanti.
1: Lanjut ya Mbok Win ya.
0: Sila.
1: Salam buat Mbok Win, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Manjang Siti emailnya, buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Emma Selpa, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Wardi Bang Yahya, panjang nih.
0: Enggak apa.
1: Buat Bang Deden.
0: Puas ke situ.
1: Apa gak ya buat Bang Hendra, buat Kak Jul, buat Cik No, buat Mama Nurul, Mama Epiknya. Sambil ngodak nih.
0: Nyaman lah nampak lauk nih.
1: Takkan tak nyaman.
0: Itulah.
1: Lanjut ya Mbok Win ya.
0: Sila.
1: Apa gitu ya. Buat satu kira ya. Udah lah
0: sangkut
1: ya,
0: sangkut
1: dah. Yang sangkut dah. Buat semua yang Mbok Win ya. Buat Mbok Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang fokus Mama Ririn masak tadi. Kodak-kodak dia tadi tu. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak, iya. Betul. Pak Yahya gimana nih? Ada anak enggak nih nanti nih? Yang mau diincar-incar tak ada nih. Yang lain dah banyak ngincar dah nih.
2: Tak ada ngincar-ngincar.
0: Tak ada ngincar
2: penyiar.
0: Penyiar ya.
2: Tapi penyiar yang belum punya.
0: Oh, yang belum punya. Ada penyiar. Banyak, ada Bang Fatih, Bang belum. Bang Andre. Yang mana nih? Bang Budi belum kah?
2: Bang Budi ada anak dah.
0: Oh, iya ke? Oh, dah ada dah Bang Budi tu. Kira single.
2: Aduh dah. Siapa lah Bang Budi? situ nak aku bujang lah.
0: Kena nanti

0: Lagunya anu mungkin.
1: Apa tu?
0: Apa tu? Rindu tapi malu.
1: Rindu tapi malu ya. Rindu. Rindu tapi malu. Ada. Cantika Davin itu ke? Davinca ke? Rindu yeah. Tapi malu. Cewek kan? Lagu.
0: Cewek.
1: Okey.
0: Benar lagu pop tu mungkin di dangdut ya.
1: Oh versi. Benar dangdut versi. Ya.
0: Pertama salam buat Bo Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Fatirin tadi, pasti awet muda Mama Ridun.
1: Ya emang, awet muda.
0: Suka ketawa.
1: Benar.
0: Tak peduli apa, tak peduli malam Jumat ke.
1: Betul. Tengah malam ke.
0: Tengah malam ke, kau tengah ketawa, tawa.
1: Itulah ngeri kan kita.
0: Ngeri. Kau udah malam Jumat tu, kau acara fanton dia masuk.
1: Itulah. Di cancel ya, blokir.
0: Terus buat makan tadi, buat buat anak, buat Mak Anjang Siti email, buat Bang Hendra, buat siapa dia, buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat siapa ya dia, buat Aura Pak Mo, Wardi. Tak mau dah saya nak nyakit-nyakit.
1: Apa pula?
0: Payah kan? Nanti ada masalah lagi nanti.
1: Oh. Nyakit saya ya lah.
0: Nyakit buat wujudnya lah. Maaf pula bangsa kan nanti.
1: Nanti dikejar lah Pak Yahya nanti.
0: Terus buat Diona di Kupang. Bang Badol, Bang Deden. Kak Noh di Bakau. Ismail di Jungkat. Bang Fadila Segedong, Kak Noh di Segedong. Buat siapa lagi ya? Mbah Kakung. Bang Jack. Walaupun mungkin tak ada kelip dia nyalami saya tak dengar, bawa balik.
1: Bang Jack ni mang lah ya. Ulang lagi Bang Jack. Salam.
0: Salam sayang ya untuk Bang Jack.
1: Alamak, lemah saya dengar. Degil Pak Yahya ni hamang lah yo.
0: Buat siapa lagi? Buat Rina di Padang Sikat, semoga sihat selalu.
1: Amin.
0: Semua-semua lah Mbok Win tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Mbak Kakung tanpa ada yang dikecualikan.
1: Benar.
0: Buat Mbok Win yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Malam ni siapa Bang Ibing, mana lama tak ada tu ni?
1: Bang Ibing tu cuti.
0: Oh, pantas lah tak ada.
1: Itulah. Kira Pak Yaya ke mana Bang Ibing? Tapuk.
0: Tangka dia pergi ke luar Pontianak ke.
1: Ada.
0: Dia sekarang pergi ke Malaysia apa dia dengan Bobbit.
1: Itulah. Biasa berjalan dia.
0: Buat semua-semua lah Bobbit.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Ya baik Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sila-sila Mbak Abang ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni ya, tadi udah anak gabung ya.
1: Apa kabar Mbok Win, sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Gampang, hantu Pontianak tadi masuk ya Mbok Pi, terkilai-kilai deh.
0: Itulah, belum malam Jumat tuh.
1: Belum malam Jumat tuh Mbok Pi, dah dia masuk dah tadi, yang kilai-kilai lah dia Mbok Pi deh.
0: Itulah. Apa lagu kita nih?
1: Lagu kita Sejuta Luka Mbok Pi, dari Rita Sugiarto.
0: Sejuta Luka, tadi Rita Sugiarto, udah kayaknya tadi tuh. Entar ya.
1: Sejuta Luka tuh dari siapa ya tuh?
0: Sejuta Luka. Kayaknya tadi udah lah ya. Udah. Bumi Bentur Menangis Rita Sugiarto tadi udah. Ganti ya? Ganti yang lain. Lagu lain.
1: Pokok Rita Sugiarto tuh udah ya?
0: Udah.
1: Mirnawati.
0: Mirnawati, oke. Judulnya apa nih?
1: Mirnawati, tak ada Sejuta Luka ke tu?
0: Sejuta Luka, tak ada Sejuta Luka. Tak ada nih Mirnawati, Sejuta Luka. Pecah Seribu ada.
1: Apa?
0: Pecah Seribu.
1: Pecah Seribu ya lah.
0: Kirim buat siapa lagu nih?
1: Salam-salamnya buat Bang J, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancai Bakti, Kak Juleha, Mbak Adista, apa? Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ora Pak Mo, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Japer, Kak Nila. Buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Oke, sip.
1: Buat Wak Meli, Wak Jenah Mbok Win. Dari buat semua-semua dari A sampai Z. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga ya, murah rezeki.
0: Amin. Makasih Mbok Yoni.
1: Ya, makasih Mbok Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul. Mbah Kakung.
2: Mbah Kakung dari Reto.
0: Nah, betul. Betul sekali.
2: Gimana kabarnya
0: nih? Alhamdulillah.
2: Ini lagunya pilih sendiri atau ada di situ?
0: Boleh pilih sendiri.
2: Oh gitu. Idalah sudah masuk tidak? Idalela. Idalela sudah tadi?
0: Idalela. Sebentar ya, cari dulu. Idalela, ada lagu apa nih Mbah Kakung?
2: Suara Hati.
0: Emang Suara Hatinya Mbah Kakung ini kenapa nih? Ada apa? Kenapa? Suara Hatinya Mbah Kakung ini ada apa?
2: Ada pikiran, ada perasaan. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
2: Oh iya. Ya, salam untuk Mbak penyiarnya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga untuk Bang siapa ya? Untuk Bang Jaka Suara, Bang Indra juga, Docek Nur, Bang Yahya, Mbah Batiar, untuk Bang Awi, juga untuk Bang Herman, untuk Mbak Julaiha, juga Kak Ani Maharani, juga untuk Aura, juga Pak Mo, untuk Mama Ririn, Mbak Rasim, yang lainnya, Bang Wardi, yang lainnya dari Asa Bejat tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
2: Mudah-mudahan semua selesai dan juga diampuni dengan Allah SWT.
0: Amin.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kakung ya. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emma Selpa, selat panjang.
1: Iya.
0: Selat pendeknya belum ada.
1: Enggak tahu di mana selat pendek itu
0: ya. Di mana ya? Sungai Kupang. Pandai ya dia tuh.
1: Itulah.
0: Pangjek tuh. Luka-luka orang itu.
1: Kata iya. Diri putra antos nih Mbok Win, padahal itu putra nanar tuh Mbok Win kayak gitu.
0: Ini setuju.
1: Anda ingat kata orang ini Mbok Win ya, gelar-gelar orang tuh ya.
0: Hati-hati kak Emma ngomong nanti didengar.
1: Nah itu lagi kita berdua ya tahun nih, jangan kuat-kuat ya.
0: Masih ada nih kak Emma dengar nih. Ada Bang Amli apa nih nanya nih. Bang Amli nanya nih, cewek mana tuh Mbok Winky tadi? Dia manggil saya Winky.
1: Ih, makin nano gak sih.
0: Agak lain mang kawan-kawan Bang Jack.
1: Itulah. Nama gak orang sakit emang gitu Mbok Win. Tapi dia gak ngacau.
0: Gak ngacau, udah sembuh.
1: Sakit ya gitu.
0: Itulah. Obat kan Kak Emma.
1: Nah itulah, tapi yang pandai gak orang Sungai Kupah gak pandai nyembur tuh.
0: Dia yang Kak Emma, dia yang ngirim, dia yang obatkan. Jangan-jangan.
1: Itulah.
0: Aduh, kacau.
1: Lagunya Mbok Win, Asmara Terpendam dari Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya. Ayu Soraya. Oh, mana nih Asmara Terpendam?
1: Ada.
0: Kok? Oh sebentar. Oh iya sebentar. Kaulah. Oke, dangdut ya. Asmara Terpendam. Asmara ada. Ayu Soraya. Kirim buat siapa nih Kak Emma?
1: Salamnya buat Bu Ana, latai yang tayang di Tanrai 2.
0: Asik.
1: Buat Bang Andri Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke darat.
0: Belum masuk.
1: Eh, apa tuh Mbok Win?
0: Belum masuk Mak Nurul nih.
1: Oh, belum masuk deh dengar deh nih kali.
0: Kayaknya.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Bang Sukur ada Tina. Buat Elmi Chan, Aura Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang. Buat Cece, apa diaduk-aduk tuh, Cek? Buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat Makam, buat Bang Imran Ahmad.
0: Mana Pak Imran?
1: Buat Nita di Pak Bluasi. Buat Bang Awi di Kombat, Julaiha di Pancabakti, Kekanda Yahya, buat Ismail Dok Singgit, buat Cek Nur di Bakau, buat Kak Manis Manila. Wak Ali di Kumpai, Bunda Aja Arbia, Cik Radia juga di Purnama, semoga selalu keluarga. Email Mak Anjang Siti, Bang Jafar, Kak Nila, buat Kak Nila, selamat ulang tahun. Buat siapa lagi ya, Mbak Wak Meli, Mbak Jenab, Putra Antos kata diri dia.
0: Kata dia.
1: Bang Padi, Bang Fadila. siapa lagi ini ya? Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober yang lagi, mungkin lagi dengar deh nih.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga saya selalu juga sekeluarga. Buat Ani Mahrani Ardianto. Buat udah ngapa nih? Kalau udah lupa nih tak ingat Mbok Win.
0: Nah itulah.
1: Buat semua-semua lah Mbok Win ya. Dibungkus ke Cek Nur.
0: Mau bungkus habis.
1: Bungkus habis. Buat Ustaz Amrin itu dengar terus katanya. Bang Syukur ada Tina. Ngapa jadi lupa.
0: Kawan seorang lupa.
1: Tetangga baik gak. Oke buat Mbok Win makasih ya.
0: Sama-sama Kak Emma.
1: Mohon maaf kalau ada nama yang belum tersapa.
0: Lebaran lah.
1: Ke rumah lah.
0: Tak maaf tadi kan.
1: Tak maaf. Makasih Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baiklah Mbak Abang, silakan enak bergabung di sore hari ini Mbak Abang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silakan. Tadi ada yang mau masuk Mbak Melik ya? Mbak Melik. Mbak Melik tadi nak gabung ke Mbak Melik. Apa yang nak disampaikan di Mbak Melik ni? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Mbak Melik.
1: Selamat sore Mbak Wengki.
0: Ganti nama lagi 11-12 kan apa? Seperguruan kan cek. Sore Mbak Meli. Lagu apa ni?
1: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Ini spesial untuk menghibur ayam-ayam ke apa ni?
1: Nah, gitulah kira-kira.
0: Oh, udah naik belum ni? Belum.
1: Dah.
0: Oh, dah naik dah. Dah selesai dah ya.

0: Jangan buat putrantos.
1: Tak terima rasa saya kot gelar putrantos tu.
0: Apa?
1: Tak terima rasa saya kot dengar putrantos tu.
0: Iya ke?
1: Tak sesuai.
0: Ini antos ni dulunya parah.
1: Oh iya ke? Oh, emang lah. Gawat dulu ya.
0: Ombat bang syukur Kak Dina ya. Emma Selta, Bang Dinai, Kak Emi Chan, Bapak Waladong, buat Manjang Siti emailnya ya. Buat semua lah Mbak Win.
1: Baiklah.
0: Bagi-bagi lah kita.
1: Oh, boleh. Bagi-bagi duit tak ni?
0: Hah?
1: Bagi-bagi waktu ke bagi-bagi duit?
0: Duit boleh kak?
1: Oh iyalah.
0: Adalah Mbak Win ya. Ke rumah lah Mbak Win.
1: Iya, saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Melik ya. Tadi saya ada ini anaknya Bu Mala ya tadi ya. Bang siapa tadi ni? Bang siapa ni? Alamak baca. Bang Rafi. Bu Win, saya Rafi, anak Bu Mala, Kak Mala dari Punggur. Salam buat semua monitor lagu ikutan ya Bu Win. Iya, makasih. Mau nelpon enggak masuk-masuk. Oh iya, mak kamai. Alhamdulillah. Iya, sila halo. Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut.
2: Halo Mbak Win.
1: Halo Pak Imran. Tadi dipanggil tuh
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya betul. Akhirnya masuk gak?
2: Lagunya Aku Bukan Rahwana ya.
1: Aku Bukan Rahwana.
2: Salamnya wabil khusus lah untuk Mbak Win. Semua sehat selalu. Nah ini buat rekan-rekan saya nih yang ngumpul nih. Pemain keyboard, pemain seruling, Iwan Micing, Marudi. Lagi. Nah, salam sehat lah buat kawan-kawan yang ngumpul di tempat di rumah nih.
1: Amin.
2: Yalah, buat rekan-rekan yang udah nyapa saya, terima kasih banyak. Kena waktu ni hampir memisahkan kita kan, Mbak Win?
1: Betul.
2: Ah, buat Emma Selpa, Kak Enel Chan, Mak Nurul, Pak Nurul, buat Nur Bakam, buat Makam, semua-semualah tanpa terkecuali.
1: Okey,
2: Mbak Win, makasih.
1: Iya, sama-sama Pak Imran ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baiklah Mbak Abang, karena waktu kita udah di penghujung nih Mbak Abang. Saya mohon maaf, minta ampun, minta maaf ya Mbak Abang ya. Waktu kita udah di penghujung. Makasihlah buat Mbak Abang yang udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan tentunya juga Pro Dangdut hadir setiap Senin sampai Jumat. Buat Mbak Abang makasih semuanya yang udah bergabung di line telepon dan juga melalui WhatsApp. Dan sekaligus saya pamit undur diri Mbak Abang. Selepas ini akan ada Mbak Pit yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok lah. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah di

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu perlunya saling menasihati saudara seiman, karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati.

0: Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Kita menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oh nah, nah, oh nah, naik, hujan panas nih.
2: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

Mambo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.

0: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Mbok Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lomba Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

Bu Abang, Ketua Kloter BTH 17 Kota Pontianak Aspari Ismail memastikan kondisi jemaah haji asal Kalimantan Barat tergabung dalam Kloter BTH 17 saat ini dalam keadaan sehat pasca puncak pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Aspari mengatakan sebanyak 439 jemaah diberangkatkan menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah dan ziarah di Kota Nabi. Meski demikian, terdapat 4 orang jemaah yang melakukan tanazul lebih awal karena alasan kedinasan dan kondisi keluarga. Salah satu diketahui harus kembali ke Pontianak karena anak yang meninggal dunia. Selama berada di Madinah, jemaah difokuskan untuk memaksimalkan ibadah di Masjid Nabawi, berdoa di Raudah, serta berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Selain itu, jemaah juga memperbanyak solawat, baca Al-Quran, zikir istighfar, hingga menjalankan berbagai ibadah sunnah seperti sholat tahajud dan duha. Selain itu, jemaah pria juga melaksanakan ziarah ke makam Baqi yang menjadi tempat dimakamnya keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan syuhada. Dalam arahan kepada jemaah, Aspari mengingatkan agar seluruh peserta menjaga kekompakan, disiplin serta kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah di Madinah. Meminta seluruh jemaah memastikan barang bawaan dan dokumen penting tidak tertinggal, serta mematuhi ketentuan kapasitas koper yang telah ditetapkan maskapai penerbangan. Selain itu, seluruh jemaah diminta disiplin mengikuti jadwal keberangkatan dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sektor 3 Mekah agar seluruh rangkaian perjalanan berjalan lancar dan tertib. Sekian Pontianak punya berita.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan print.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pelompat Pontianak.
2: Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Risa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
5: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung,

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia tuning bersama Bu Ovi di sini. Iya, berkesan kok udah dengar lagu yang satu ini ya, karena syair lagunya berisi pesan bermakna. Betul gak Bu Abang? Yang serupa dengan dia seperti timang-timang anakku sayang, seperti ya Bu Abang ya. Buat mak-mak ini gak bisa dilupakan. Eh, tahu-tahu anakku udah besar sekarang, dulu masih ditimang-timang, ditepuk-tepuk, tahu-tahu ngantarkan tidur dia yang susah tidur ya, banyaknya nangis sekali timang lewat lagu timang-timang. Lagu ini juga anak sajalim Abang ya. Jadi pasti dendangkan, akhirnya tertidur pas gendong dalam pelukan, nyanyikan lagu ini ya Abang ya. Kalau lagu anak sajali ini kalau enggak salah dikarang oleh komponis terkenal asal negeri jiran ya, P. Ramli. Tapi ketika dibawakan oleh Tia Ramon, seorang penyanyi Minang legendaris ini, udah almarhum. Selain memiliki album lagu Minang, Tia Ramon juga pernah merilis album lagu-lagu Melayu Deli. Salah satunya itulah tadi berisi lagu Anakku Sajali Dengarlah. Ya, lagu yang ayahnda karangi, ayahnda ya. Nah, kebanyakan biasa kan mak-mak yang tidur kan. Nah, ini ayahandanya. Aduh.

0: Aduh, sedap. Ya mudah-mudahan ada kenang, terkenang gitu Mbak Abang ya, apalagi yang menjauh di mata. Karena mungkin menuntut ilmu, karena bekerja, tugas dan lain sebagainya. Jadi bawa kompas lagu ini terkenang waktu masa-masa kecil ya, enggak. Tapi ya begitulah kalau bicara mengenai kenangan dan Mbak Abang ya. Yang berkesan maupun yang ya yang tak terlupakan atau yang kadang ya ada manis ada pahit ya. Hal terbaik tentang kenangan yaitu kenikmatan untuk ya lah, untuk bisa menciptakannya ya kan. Terkadang kita tidak sadari bahwa kita sedang mengukir sebuah kenangan. Kita hanya tahu bahwa saat itu kita sedang bersenang-senang. Setiap detik yang berlalu adalah ya bisa dibilang udah lah Mbok Pi, udah kenangan, udah sejarah gitu ya. Jadikan saja kenangan itu sebagai guru terbaik Mbok Abang untuk melangkah di masa depan lebih baik lagi kan, lebih gemilang lagi. Ya biasalah, ada canda, ada tawa, ada riang, ada nangis. Nah, itulah kehidupan ya. Jangan menangis karena itu telah berakhir, tapi tersenyumlah karena itu pernah terjadi. Orang-orang terbaik bukanlah mereka yang menghapus masa lalunya, melainkan mereka yang menjadikannya itu pelajaran berharga, betul gak? Udahlah, jadikan pelajaran, jadikan kekuatan, jadikan suatu pengalaman yang berharga, supaya hal-hal buruk, pengalaman yang kurang-kurang bagus gak terulang lagi, tapi justru jadi tantangan untuk ke depan gitu ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan kita lebih paham tentang kehidupan. Maklumlah baru hidup kan, jadi belum tahu nih. Tata krama tuh begini. Ketika berinteraksi dengan orang tuh begini. Ada sopan santunnya. Kadang ditegur langsung gak terima ya kan, nusuk di hati terdalam. Ya enggak, kenangan buruk, kenangan indah, kenangan buruk selalu dicoba dilupakan, tapi enggak bisa-bisa gitu kan. Tapi jadikan pelajaran. Sementara yang baik akan selalu dikenang, yang buruk mau dilupakan enggak bisa-bisa mungkin. Wah, tapi itulah, kita ambil sisi positifnya, kita olah lagi menjadi hal baru. Ingat, kenangan dan pengalaman adalah guru terbaik. Tetap terus setia bersama Mbok Fit, Mbok Abang, karena sebentar lagi nanti kita akan interaktif lagi, cuap-cuap aja Mbok Abang untuk di acara hiburan Bicara Pantun. Sebelumnya legenda kita hadirkan dulu. Dan sudah tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kok kita ke informasi terkini dulu berikut ini.
1: Pontianak punya berita.

0: Mbak Abang, ratusan lansia di Kalimantan Barat kini mendapat ruang belajar baru untuk tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bahagia. Ruang belajar tersebut dituangkan melalui pembukaan Sekolah Lansia Serentak tahun 2026 yang digelar perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dengan tema Tetap Bahagia di Usia Senja. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat program Sidaya Lansia Berdaya sekaligus memperluas akses pembelajaran sepanjang hayat bagi para lanjut usia di seluruh Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyinggit Wudi Amini, mengatakan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Namun kondisi tersebut menuntut adanya program yang mampu menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat dan mandiri. Sekolah lansia tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan kesehatan fisik mental, tapi memperkuat aspek spiritual, sosial, ekonomi, serta kemandirian. Dengan demikian, para lansia tetap dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam keluarganya maupun masyarakat. Tahun 2026, Kalimantan Barat kembali menambah 12 sekolah lansia standar S1 dan melanjutkan pembelajaran pada 2 sekolah lansia standar S2. Dengan penambahan tersebut, seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat kini telah memiliki penyelenggaraan sekolah lansia. Jadikan sekolah lansia sebagai ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, dan ruang untuk terus berkembang meskipun usia terus bertambah. Dengan pembukaan serentak ini, Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan masa senja yang lebih berkualitas bagi para lansia. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Selamat malam, Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti, dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah roh tokoh Dayak yang telah tiada, yang bisa berkomunikasi melalui ritual khusus. Bahkan ada yang meyakini ia adalah penjelmaan burung enggang, burung keramat dan suci di tanah Dayak. Ceritanya menjadi sangat terkenal saat kerusuhan besar di Sambas dan Sampit. Namun, siapa Panglima Burung yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar satu individu atau sebuah gelar yang diturunkan seperti Panglima Naga dari Nangamaha? Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang, dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema, mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak, penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung semuanya. Apa di kabar Mbok Abang? Senang rasanya ketemu lagi sama Mbok Abang di seluruh pelosok Nusantara, dimanapun Bu Abang berada. Nonton Bu Fit kembali di acara Bijak Bu Pantun, pantunnya dengan santun. Sebelum siaran Bu Fit tadi memotong kentang. Tiba-tiba kentangnya dimakan sama penyengat. Nakal. Mbak Opit ucapkan assalamualaikum dan selamat datang untuk Mbak Abang semuanya ya, yang selalu hangat ya kan, malam hari ini selalu bisa nyampaikan pantunnya, bisa sapa menyapa Mbak Opit tentunya, tapi gak lepas dari pantunnya ya. Tema hari ini Mbak Opit ditugaskan adalah apalagi kalau bukan, yuk setiap hari Rabu apa coba. Iya betul sekali Mbak Abang ya. Ada Tina Tun makan ciki. Tema kita hari ini pantun teka-teki. Tebak-tebakan gitulah Mbak Abang. Yang ringan-ringan aja. Kalau emang ada ya, kalau enggak ada diselipkan boleh. Satu pantun teka-teki, satunya pantun yang begini Mbak Fit, nasehat terserah lah, gak apa-apa, yang penting ada gitu lah ya. Isinya ada, sampirannya ada. Sama Mbak Fit masih mau belajar, sama Mbak Fit juga belajar. Sama-sama ya, banyak yang nonton nih pasti yang ahli-ahlinya juga nih, tuan guru-tuan guru kita semuanya lah ya, yang bergabung di Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kalimantan Barat. Ya semuanya lah ya, mudah-mudahan sehat, semangat pemuka-pemuka agama kita, pemuka budaya kita semuanya. Silakan yang mau pantun di sini bersama Mbak Fit di via telepon kita udah siapkan. Silakan layanannya di 0561-571-571-nya Mbak Abang ya, di via telepon atau di via WA nomornya 0811-570-00943. Mulakan dari sekarang. Yuk, dari Mbak Abang udah siap belum? Kasih tebakan apa untuk Mbak Opin yang ringan-ringan ya. Kalau Mbak Opin udah nyerah langsung jawab, lanjut bisa gabung, nanti takutnya gak bisa gabung lagi kan. Mbak Opin pun lagi mencoba-coba, mencari-cari ya. Nyamannya minum air kelapa ya kan, minumnya hanya sendirian. Sekarang Mbak Opit mau tanya benda-benda apa ya kan, punya jarum tapi gak bisa jahit pakaian. Lucu gak sih Mbak Abang, dia punya jarum tapi jarum itu gak bisa dipakai untuk jahit pakaian gitu. Minumnya air kelapa, minumnya sendirian, benda-benda apa, dia jarum tapi gak bisa jahit pakaian. Kalau Mbak Abang bisa kasih tahu ya ya. Silakan Mbak Abang. Kalau Mbak Abang dari Mbak Abang pun ada sila. Ayo silakan Mbak Abang. Pantun teka-teki saatnya Mbak Fit buka. Jangan lupa passwordnya. Bijak Bu Pantun.
1: Bijak Pantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan?
1: Boleh tahu enggak ya?
0: Yogi nanya. Cem yo.
1: Ini nak nyambung tadi malam. Tadi malam kan banyak yang nyumbang.
0: Nyumbang apa?
1: Banyak yang nyumbang dari bawah. Bang Jack nyumbang kelambu. Pak Mo nyumbang selimut.
0: Jadi masihlah belum.
1: Saya sekarang ni masuk nak nyumbang hadiah harta.
0: Oh, untuk siapa? Sumbangan tu?
1: Nak nyumbang tar.
0: Sumbangan itu untuk siapa Pak Kibal?
1: Iya.
0: Sumbangan itu untuk siapa? Untuk Mbok Fit.
1: Untuk orang Pawah dengan Mak Jang Siti.
0: Oh, jadi pada support lah ni ya, pada dukung
1: itu,
0: lah
1: kan
0: ya.
1: Kan dia ada anak tu. Jadi saya nak nyumbang hadrah.
0: Bolehlah, pantunnya apa?
1: Jadi sebelum itu, saya minta dengarkan dengan Mbak Fit. Boleh tak saya dengar dengan lagu begini?
0: Apa isinya? Coba. Kalau ada teka-teki boleh. Kalau mau nyambung.
1: Nanti buat teka-teki dia.
0: Mau nyambung yang kemarin tuh penasaran ya. Apa isinya? Coba Mbak Fit dengar dulu.
1: Ya.

0: Rabu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Iqbal, boleh Mukbit belajar nih. Macam mana tadi hadroh tu ya? Oh cantik suara Pak Iqbal. Ah, harus ada murid-muridnya Pak Iqbal. Ah, mau enggak Mukbit jadikan murid? Pakailah baju berwarna dadu. Dadu dipakai berduaan.

0: kan. Masuk dah Pak Iqbal. Cantik dah sama outfit.
1: Bagus.
0: Udah ke belum ni? Nanti kasih yang lain lo ya. Tutup ya. Iya, masya Allah. Tutup Bapak Iqbal. Mau fit lah perintah kan. Nah, maksudnya yang lain tu mau gabung. Pak Iqbal belum tutup. Close. Handphone Pak Iqbal diakhiri dulu. Maaf lah ya, Mbok Pit yang akhir ya. Bukan masuk hati nyuruh balik apa nama tu, ngusir enggak ya Allah. Kasih air serbat, Mbok dia tahu. Mbok dia tahu, kata Mbok Pit mau air tahu pula. Ayolah, ternyata Mbok Pit kan maunya temanya teka-teki hari ini. Kasih tahu enggak ya ke Pak Iqbal. Nanti sambung lagi lah, boleh. Yang lain silakan Bu Abang. Ternyata ini masih ada hawa-hawa untuk yang mau pantenan ya, mau undang Pak Iqbal, ada timnya khusus. Tim hadrah. Itu lebih semarak lagi. Kalau enggak ada hadrah tuh kayaknya sepi gitu ya. Iyalah, alhamdulillah adalah kenangannya dah. Lanjut, bicara apa Pak Antun?
2: Pantun dengan santun, Mbok Pi.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah, Mbok Pi.
0: Alhamdulillah, sapu lidi buah nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Ini lagi pada heboh ya, Mbok Pi sih gak tahu menau ya. Ada apa sih gitu kan? Emang baru ya tahu?
2: Tahu sedikit.
0: Ada apa sih? Banyak mau mantenan ya, monitor perempat ya?
2: Enggak juga.
0: Kalau iya Mbok Pi siap jadi MC-nya gitu kan, master of ceremony-nya.
2: Canda-candaan doang.
0: Oh iya kan, kalau iya kita siap semua kan, buatlah seragam.
2: Buat seragam.
0: Seragam perempat. Enggak. Pantun apa hari ini, teka-teki Bang Wardi?
2: Saya mau jawab teka-teki Mbok Pi tadi.
0: Nyaman nih minum air kelapa, minumnya sendirian. Benda-benda apa? Ya kan? Dia punya jarum tapi enggak bisa untuk jahit pakaian.
2: Saya tahu Mbok Pi.
0: Jawabnya pakai pantun, ya?
2: Pakai pantun.
0: Iya dong. Apa isinya?
2: Pakai lagu.
0: Boleh.
2: Lagu Selayang Pandang ya.
0: Iya benar.
2: Beli ikan lele dengan kuih kebab. Ke Tanjung Raya membeli emping.
0: Aduh sedap.
2: Beli ikan lele dengan kuih kebab. Ke Tanjung Raya membeli emping. Kalau boleh saya menjawab.
0: Boleh.
2: Mungkinkah itu jarum jam dinding?
0: Lagi.
2: Boleh, kalau boleh saya menjawab. Mungkinkah itu jarum jam dinding?
0: Jawabannya benar, jawabannya itu benar. Jawabannya benar, itu jawaban yang benar. Bang Wardi sungguhlah pintar. Aduh Bang Wardi sungguhlah pintar. Kok mau tahu? Ayo, ada yang ngasih tahu tuh.
2: Ini kata-kata mau jarum.
0: Benar, jadi Bang Wardi logika ya, mikir.
2: Logika.
0: Betul, kan jarum banyak. Tapi jarum yang satu ini tuh gak bisa pakai untuk jahit.
2: Jarum jam dinding.
0: Benar. Ya mantul. Mantap betul. Kalau dari Bang Wardi ada gak? Tumbuk Fit.
2: Kok dari saya belum ada
0: teman. Belum ada. Oh iya enggak apa-apa. Sambil mikir ya. Oke, makasih Bang Wardi. Waalaikumsalam. Siap. Oi, mantap ya. Padahal Mbok Pi juga mikir sih ya. Yuk, ada lagi silakan Mbok Abang dan Mbok Abang kalau ada pantun teka-tekinya, Mbok Pi tunggu. Mbok Pi dari Mbok Pi ada lagi enggak ya? Coba lo sama mikir-mikir nih ya. Pergi ke Plamboyan ya kan? Membeli buah tomat. Ya kan? Buah tomat ternyata manis rasanya. Mbok Pi mau bertanya, hewan-hewan apa yang sangat taat? Ya kan? setiap waktu sujud dia taat sama penciptanya. Ah, hewan apa lah tuh? Ih, tahu enggak sih? Ah, gampang kan, Mbak Awang? Pergi ke Plamboyan membeli buah tomat, tomat dia makan manis rasanya. Hewan-hewan apa yang taat, ya kan? Setiap waktu sujud dia taat pada penciptanya. Hewan apakah itu? Ah, ringan ya, ya. Kalau bisa jawab silakan. Kalau dari Mbak Abang juga ada, silakan ya. Nomor WhatsApp juga ada nih, silakan Mbak Abang di 0811 5700943 nya. Mbak Pit undang juga. Mau punya lagi di TikTok nih malam hari ini. Ada pantun teka-teki apa ajukan ke Mbak Pit atau dari Mbak Pit? Tadi udah ajukan dijawab, kalau bisa boleh ya. Atau di via telepon juga. Kita buka ya. Silakan di 0811 5700943 Mbak Abang ya. 0561 5701 571 via telepon, di via WA-nya Mbak Pit ulang 0811 5700943. Selamat malam, Bopi Sapa Haryono Susanto 7, apa kabar Adi di TikTok malam hari ini ya. All fans in RRI Pro 4 Pontianak ya. Mia Juliantika, apa kabar Sairin? Iya, Tuan Guru Tan Syahni, apa kabar? Sila pantunnya Bang Faiz, Bang Putra Kayangan, apa kabar? Jumali, Panago, apa kabar Tantri Rilaga? Panago, kasih pantun dong Pak Nagung malam ini. Kata-kata pantunnya ini request. Iya ya, apa Panago ya? Oh, emang namanya Panago? Pak Nagung katanya. Oh, di sana bingung, di sini bingung. Oh, di tengah-tengah bunga melati. Apa kabar untuk Pak Nagong? Ya, mudah-mudahan tetap selalu di hati. Cie. Di bijak pantun malam ini ya, Pak Panago. Silakan kalau ada pantunnya, Pak, diundang yuk. Oke, pantun apa Mbak Pit malam ini? Pantunnya teka-teki, tebak-tebakan ya. Dicoba Mbak Bang pelan-pelan. Kalau emang ada pantun teka-tekinya satu, yang satunya pantun yang lain, Mbak Pit boleh, boleh. Apa sih sepaket lah buat Mbak Pit nih? Apa aja? Lancar dah. Apa yang enggak lah ya? Boleh nih, kayaknya udah ada yang gabung. Kita sapa lagi. Bijak Mbak Pantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
3: Di pohon lakum si burung pipit, burung camar di dahan randu. Assalamualaikum wahai Mbak Pit.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Eko Basi Putra Lugu.
0: Oh, Bang Awi rupanya. Sila Bang Awi kita yang lugu.
3: Saya mau jawab pertanyaan Mbak Pit tadi ya.
0: Iya.
3: Iya, senang itu ya. Sujud.
0: Sujud ya.
3: Ikan lele, ikan kakap.
0: Siap.
3: Nyaman rasa dimasak rempah.
0: Sedap.
3: Kalau boleh saya menjawab, itu aja ya, belalang sembah.
0: Sebelas dua belas sikit lagi.
3: Mau saya?
0: Salah. Teman dia juga, tapi belum kena lah ya. Masih kita ya. Ada enggak yang lain?
3: Ini saya lagi kasih strategi lah ya.
0: Boleh.
3: Tanyaan lah, boleh kayak boleh kata strategi lah ya.
0: Iya, silakan.
3: Mungkin pertanyaannya udah pernah saya tanyakan lagi, enggak salah beli tanya ulang lagi gitu, ya.
0: Iya, enggak perlu ulang.
3: Jawab yang pantun.
0: Boleh.
3: Menyimpan cawan di atas para. Cawan bergagang dibungkus koran. Kepada kawan-kawan saya mau tanya, bahasa Jepangnya kucing kelaparan.
0: Kucing kelaparan ya, bahasa Jepang ya. Mbok Fit belum tahu ya.
3: Belum tahu ya.
0: Kucing kelaparan, kasih tahu lah langsung Bang Awi.
3: Ya, entah ke Tanjung Salim memberi kunyit. Pergi ke kakap. Pergi ke kakap memberi kerang.
0: Siap.
3: Berani sekali kalau boleh. Iyalah, ya saya boleh ajak atas jawaban pada Bokit.
0: Iya, jawaban betulnya.
3: Ya kan jawab ini sekarang ya. Jawaban ini Bokit ya.
0: Kucing kelaparan.
3: Kalau Tuhan naik perahu. Kalau Tuhan naik perahu.
0: Siap.
3: Pergi ke Tamasir, Kalimantan. Kalau Tuhan mau lah tahu. Bahasa Jepangnya ada miyong tak kasih makan.
0: Miyong tak kasih makan. Oh, tak kasih makan ya,
3: Miyong. Tak kasih makan.
0: Tak kasih makan ya, Miyong. Ya gitu ya.
3: Mungkin Bang Hamdan dari tahu lagi. Oke, sementara itu dulu.
0: Iya, makasih. Sehat selalu.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dia tadi. Belinya sayur sawi, daunnya lebar-lebar. Itu namanya tadi Bang Awi dari Kobar. Banyak yang bertanya siapa tuh Mopin. Itu Bang Awi dari Kota Baru, Kobar, ya kan? Baik, jadi tadi apa namanya? Kucing kelaparan ya, meong tak kasih makan. lucu. Yuk silakan. Dari Mopit belum terlalu benar tadi ya, hampir sih, tapi satunya lagi lah. Boleh. Mopit undang, silakan Mbak Abang, ya kan, nyamannya buah tomat sekali dirasa rasanya manis. Hewan-hewan apa yang paling taat setiap waktu sujud sama penciptanya? Apalah tuh. Iya. Yuk, kalau bisa boleh. Kalau dari Mbak Abang ada juga boleh ya. Mbak Pi bacakan ya. Adalah nih. Assalamualaikum Mbak Pi. Waalaikumsalam. Nyamannya makan buah pepaya. Buah pepaya rasanya sangatlah manis. Saya sekarang balik nanya ke Mbak Pi, binatang apa yang ada di surga masuk Al-Quran jadi nama jenis? Oh, ulangi. Nyamannya buah pepaya, rasanya manis, binatang apa yang ada di surga dan masuk Al-Quran jadi nama jenis? Apa ya? Ada sih dalam Al-Quran tuh yang dijelaskan ya, seperti tadi yang dijawab, aduh, belalang sembah ya. apa ya? Kalau tidak salah dalam Al-Quran itu ada yang biasa dijelaskan ya. Coba-coba ya. Mudah-mudahan betul. Kalau salah, chat Mopit ya. Langsung chat di WA Pro 4. Kalau benar bilang, kalau salah juga bilang ya. Makanya buah belewah. Tiba-tiba kulitnya belumut. Kalau mau pit jawab, hewan itu namanya hewan lebah dan hewan semut. Betul enggak? Kalau betul bilang, kalau salah juga bilang ya. Chat Bu Pit nomor WA Pro 4. Mungkin ada yang mau bantu Bu Pit, boleh Babang 0811570943 nya. Ada via TikTok juga nih malam hari ini yang tengah join sama Bu Pit, atau yang di via telepon ada. Oi, putus. Silakan dicoba ulang. Jangan malu-malu, santai Bu Abang, masih panjang waktunya ya, belum ketinggalan. Apa kabarnya? Selamat malam Bapak, siapa juga yang di TikTok? Rimba, apa kabar? Terima kasih Aliska Galeri, sehat selalu. Putra Gilang, Zia, Maferiza, mana pantunnya nih? Boleh mainkan pantunnya, Bang? Makasih tap-tap layarnya. Neymar JL, Gianta, sehat selalu Irfan Syah. Oke, Bapak berakhir dulu ya gantian nih. Yuk, via telepon udah ada. Dicoba pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Oh iya, coba lagi.
2: Coba lagi Mopi.
0: Iya, dari Bang Wardi atau dari Mbok Fit, atau tadi ada yang nanya.
2: Nanya apa tadi, kata dia tuh hewan apa yang di surga, kata dia.
0: Yang punya Mbok Fit belum dicoba.
2: Oh, punya Mbok Fit lo.
0: Oh iya, nanti Mbok Fit nangis nih.
2: Nanti Mbok Fit nangis nih.
0: Nyamannya buah tomat, sekali dimakan rasanya manis.
2: Rasanya manis.
0: Hewannya paling taat. Setiap waktu sujud sama penciptanya, binatang apakah itu?
2: Boleh saya jawab lagi, Bopit?
0: Ya, dari Bopit. Pertanyaan Bopit.
2: Saya memecahkan lagi nih kayak tadi kan.
0: Memecahkan rekor.
2: Memecahkan rekor.
0: Jawabannya adalah.
2: Jawabannya ikan, ikan lele, ikan kakap. Membeli di waktu subuh.
0: Sedap.
2: Kalau boleh saya menjawab.
0: Boleh.
2: Apakah itu hewan kupu-kupu? Salah.
0: Masuk dah ya, kayaknya jauh lah ya.
2: Jauh lah ya, namanya babat ya.
0: Dia suka sujud. Kalau Bopit kasih clue lagi ya.
2: Kasih clue lagi.
0: Kalau ya. Sesama dia tuh saling saling nyapa gitu.
2: Saling nyapa.
0: Ya suka sujud ya. Nyapanya tuh kayak orang sampai sujud gitu. Saking hormat. Saking hormatnya Bang Wardi.
2: Saking hormatnya ya.
0: Boleh gitu contoh macam dia tuh.
2: Saling nyapa pakai sujud ya.
0: Sama kok kita kan biasa ya kalau kita pun nyapa. Kadang tak ada saling sapa kan?
2: Tak saling sapa.
0: Padahal kenal.
2: Ini pertanyaan nampak gampang-gampang susah nih.
0: Oh iya kan. Kalau dari Mbak Wardi ada enggak?
2: Saya belum ada
0: kan? Belum enggak?
2: Nunggu jawaban kawan yang nanti.
0: Ya kalau ada boleh.
2: Ada boleh.
0: Terima kasih Bang Wardi.
2: Terima kasih,
0: Bopi. Sama. Waalaikumsalam. Jangan nyerah Bang Wardi. Coba lagi ya. Tadi udah Bopi kasih cluenya dong. Selain dia sujud sama penciptanya juga sujud sesama dia, hormat gitulah ya. Hormat sampai sujud sekali. Saking hormatnya, saking ramah dan tamahnya ya Mbak Abang ya. Yuk. Tadi ini dia Bopit bacakan lagi. Oke, di via telepon ada sambil monitor ya, dan juga di via WA Bopit juga undang, silakan di 0811 570 0943. Pantun teka-teki malam hari ini yang juga mau kasih Bopit di via TikTok juga boleh ya. Oke, silakan Bopit nih, nggak tahu lah nih. Ini cuman pantun biasa Mbok Pit, pakaikan tundang. Coba-coba ya. Pagilah pagi, minumlah jamu, janganlah lupa belikan ibumu. Carilah ilmu hai dengan cintamu, maka Allah akan mencintaimu. Satu, yang kedua. Jalan-jalan ke negeri Kenya, janganlah lupa bawa oleh-olehnya. Barang siapa mencintai ilmunya, masa depan digenggam olehnya. Dua jam Mbok Pit, pantunnya nasihat dulu. Belum ada teka-teki. Ya enggak apa-apa. Ya, makasih. Jangan lupa namanya Mbak Abang ya, banyak nomor saja nih. Sebutkan nama, alamatnya di mana, nanti dari tim kita akan save ya nomornya. Oke. Ada lagi nih pantun teka-teki yang lain, Mbak Bit baca. Entar udah ada yang di via telepon. Sila bisa bawa pantun.
4: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa lah?
4: Dari Yonis Manila di
0: Pinggir. Kak Manis, belum tidur ke?
4: Alhamdulillah, belum
0: berkangen
4: dengan suara
0: Bu Ipin. Alhamdulillah, masih panjang.
4: Bu Ipin ini acaranya luas, bisa masuk gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Sama yang lain kadang sulit ya.
4: Iya,
0: nasib-nasiban kali.
4: Sila-sila. Apa tema pantun kita teka-teki?
0: Teka-teki, Kak Manis.
4: Kita ini kurang paham, tapi coba-coba lah ya.
0: Coba-coba enggak apa.
4: Pergi ke Semarang lewat Sumatera. Pergi ke Senggiring membeli lepat.
0: Aduh, sedap.
4: Barang apakah saya ingin bertanya? Masuknya miring, keluarnya tepat.
0: Masuknya miring, keluarnya tepat. Apa ya tuh? Masuknya.
4: Terus satu lagi. Pergi ke pasar membeli aki.
0: Iya.
4: mau beli pisau mengiris katun. Saya ini tak pandai berteka-teki. Apalagi lewat pantun.
0: Oh, merendah diri.
4: Satu lagi ya untuk seseorang.
0: Ic, ya. Apalah tuh?
4: Pergi ke itu, membeli salad pakai sepeda. Makan duduk di muka makan pepaya. Dalam sholat saya berdoa.
0: Siap.
4: Kapankah saya hidup bahagia?
0: Waduh, masya Allah.
4: Nah dulu ya Mbak Ivi.
0: Iya, sehat selalu Kak Manis Manila.
4: Salam kenal dengan Putra Nanar.
0: Ya Putra Nanar. Oh, di mana rumahnya tuh?
4: Pasti dia dengar. Tadi dia ada masuk pro dangdut.
0: Iya kak. Oh, iyalah.
4: Ayo.
0: Makasih. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Kak Manis Manila. Atuh bantu Mopi, tolong lontong. Ada yang mau coba tuh tadi pertanyaan Kak Manis tuh, ya Allah, masuknya miring, keluarnya tepat. Aduh. Apakah itu? Tolong, lontong. Ah, pertanyaan Bu Opi tadi pun dia mau coba boleh ya. Lanjutkan Bu Abang bisa berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Siapa gerangan ni boleh ke Adinda kenalan?
5: Boleh.
0: Sila kenalkan diri pakai pantun.
5: Putri Ayu, anak-anak kubu.
0: Oh, Putri Ayu nih. Malam lain suaranya ya. Macam usia 17. Udah kalau siang macam usia 25 plus plus.
5: Iya, langsung sedap dimakan.
0: Sedapnya.
5: Buang pipit dan buang ite, tergulek-gulek.
0: Apa pula apa buat dia tu?
5: Tak tahu lah, gumpal dengan tanah kali. Assalamualaikum Mak yang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
5: Ada Mopit yang cantik mulai.
0: Masya Allah, alhamdulillah dapat pujian. P nya depan dibuang jadi ujian. Hati-hati.
5: Bang pipit terbang melayang.
0: Hati-hati jatuh.
5: Jauh tinggi masuk di awan. Wahai Bopit yang manjang sayang.
0: Alhamdulillah.
5: Jadinya manis yang sangat menawan.
0: Mau tahu? Iyalah, murah aja meriah beli di agen.
5: Memang manis rasanya gula.
0: Sedapnya.
5: Pergi melancong ke Selat Panjang.
0: Jauhnya.
5: Memang manis rupanya manis Manila.
0: Oh, tahu, udah pernah nengok.
5: Hidungnya mancung, rambutnya panjang.
0: Oh, masya Allah. Mantap.
5: Itu macam marak bebu.
0: Iya ga, udah pernah ketemu.
5: Hidung mancung, ikal-ikal panjang dia.
0: Alhamdulillah. Itu ada tebak, ada teka-teki nak mancang. Mancang mau jawab punya Mbok Pit ke, punya Kak Manis. Pantun teka-teki. Mau jawab dah. Masuknya miring, keluarnya tepat tadi.
5: Oh gitu.
0: Punyanya si Kak. Itu tuh Kak Manis Manila.
5: Ikan baung di bawah batang. Supirnya pickup namanya Sinol.
0: Aduh.
5: Binatang apa tuh kaung-kaung? Terbalik tadi tuh.
0: Iya, Ki, balik
5: bawah
0: nanya.
5: Bawah batang ada ikan baung.
0: Ikan apa?
5: Supir pickup namanya Sinol. Sinol yang main Dak Liman tuh. Binatang apa tuh kaung-kaung? Asal dia mekap keluar nol. Jawab.
0: Ada siang ada malam. Dialah itu Tata. Namanya ayam. Alhamdulillah. punya Kak Manis belum dicoba. Atau punya Mbok Pit tadi mau dicoba. Mau jawab enggak? Mau jawab enggak?
5: Coba.
0: Tadi pergi apa tadi ya? Itulah dia perginya ke Pasar Pamboyan membeli tomat. Tomat dimakan rasanya manis, ya kan? Binatang-binatang apa yang taat? Kalau sembah sujud dia selalu sujud pada penciptanya. Intinya itulah. Binatang apalah tuh?
5: Belum dapat ya, Pak.
0: Belum dapat. Udahlah tutup. Udah tidur sana.
5: Memang
0: saya anak yang Bopin
5: yang jawab.
0: Nanti
5: Bopin
0: jawab ya.
5: Jawab
0: lagi. Iyalah, masih pula mau. Makasih banyak ya, Mak Anjang. Sehat selalu.
5: Ikan keruak. Ikan keruak di tepi jalan.
0: Iya.
5: Dia mekik atau kuak-kuak.
0: Iya.
5: Ada dua jalan. Kalau jalan sebelah kena ketawa. Apa itu?
0: Nanti ya. Langsung jawab enggak ya? Udah mau habis waktu nih.
5: Jawab. Dapat jawab atau telok Dauti.
0: Oh iya kah, jalannya sebelah ya. Iyalah, makasih lah. Udahlah, istirahatlah Mak Anjang. Makasih banyak ya. Sehat selalu.
5: Iya.
0: Ya, besok lagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab lewat chat? Boleh, Mbak Pi siapa lagi? Yuk, dijawab pantun.
2: Pantun enggak santun, Mbak Pi.
0: Iya, penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran.
2: Tahu-tahu yang Mbak Pi penasaran.
0: Yang mana, Mbak Pi? Apa dari yang Kak Manis?
2: Yang Bopin lah tadi tuh sama
0: Teh. Masih penasaran ya.
2: Masih tengok putus asa saya nih Bopin.
0: Iya, jangan nyerah.
2: Jangan nyerah.
0: Jawabannya adalah.
2: Jawaban

0: Oh, hewan itu tu ya?
1: Haa.
0: Waduh.
1: Oh, oh
0: aduh, makin ah, makin susah ni.
1: Saya cubalah nak apa. Cubalah dulu.
0: Oh, cubalah dulu.
1: Haa. Atau yang tadi punya Kak Manis tu. Apa tu masuknya? Piring.
0: Iya. Ini pertanyaan sulit-sulit.
1: Sulit hari ni ya. Oh, habis makan apa je ya?
0: Ini nak buat pit ya. Buat buat pit ni ya.
1: Ah, boleh boleh. Cuba ya. Cuba.
0: Ini cuma itu.
1: Apa tu?
0: Membeli jalan-jalan pakai burung pipit.
1: Iya.
0: Membelinya jangan lupa beli ini kain.
1: Iya.
0: Pertanyaan Bopi tadi tu saya mungkin kasih yang lain ya. Makin hari makin sulit.
1: Sabar ya Bang Wardi ya.
0: Sabar.
1: Udah mau dekat-dekat hari baru Bopi kasih jawapan.
0: Oh iya tak apa.
1: Ya Allah. Dan sehat ya Bang Wardi. Alhamdulillah. Makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Baik, Bang Amin nih, apa kabar Bang Amin? Dah tidur ke tu? Oh, jawabannya Mbok Pin tadi itu ya, masuknya miring, keluarnya tepat. Jawabannya adalah, oh ini Bang Amin yang jawab nih. Jawabannya kancing baju Mbok Pin, masuknya miring, keluarnya tepat. Ya kancing baju kok enggak salah. Betul enggak Kak Manis? Kasih jawaban ya. 1517 Mbok Pin. Salam-salam aja buat kawan-kawan saya Ridho dari Rengas Kapuan. Makasih Bang Ridho. Ya terakhir tampaknya nih, tak terasa. Jawaban tu. Halo, dah gabung, Mbok?
2: Dah gabung,
1: Halo.
3: Halo.
1: Ada nak monitor. Ya waktunya dah di ujung nih, kalau udah siap gabung monitor. Jadi enggak ada hula halu kan. Takutnya main sana incorporate sana. Mbok Pit main ke sana, mbok abang main ke sono. Halo. Habis waktu. Mbok Pit kau ke sini dulu. Assalamualaikum Mbok Pit, mau coba-coba jawab. Punya Mbok Pit. Iya. Beli buah tomat, iya kan rasanya manis. Jawabannya adalah Mbok Pit. Coba-coba. Apa nih? Ini dia. Jawabannya adalah lantainya berlumut. Terus warnanya ini. Oh, lantainya berlumut. Digosok sama bibi. Jawaban saya adalah semut. Karena semut itu suka bertasbih. Kok bisa pas benar jawabannya ya? Masya Allah. Bolehlah nih, pasien yang ngasih tahu nih. Iya, betul jawabannya. Sekali lagi. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan pantun.
1: Ayo, kecekas ke volume radionya kakak.
3: Iya.
1: Oke, yuk terakhir silakan.
3: Ini pantun untuk Mbak Pit ya.
1: Boleh. Ini nama siapa namanya?
3: Yang di Sungai Udang.
1: Oh, Kak Nur Hasanah.
3: Iya.
1: Yeah. Iya, baik-baik. Sila.
3: Limau manis tanam di hulu. Limau manis tanam di hulu. Burung pipit. Membawa madu. Wahai Mbok Pit, banyak orang nunggu. Iya. Tetapi suaranya sangat merdu.
1: Oh, Masya Allah, bisa aja.
3: Sekali lagi ya Mbok Pit.
1: Sekali lagi boleh.
3: Kalulah saya pergi ke Sungai Jawi. Singgah sebentar rumah Mak Gamok. Lalu kenalkan saya dengan Bang Awi. Kenalkan juga saya dengan Pak Mo.
1: Oh, cari teman ke? Cari teman apa ya. Nih? Teman udara ke teman hidup?
3: Teman hidup lah.
1: Oh my God.
3: Teman udara pun boleh.
1: Besok kita sambung ya. Kan waktu. Makasih Kak Nur Hasanah, sehat selalu.
3: Iya. Yeah. Amin, mudah-mudahan Mbak Tibu sehat kan.
1: Iya,
3: sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, ya Allah, macam-macam model. Alhamdulillah, makasih banyaklah silaturahminya Mbak Abang ya. Ah, enggak pernah putus, lancar terus rezeki kita ya Mbak Abang. Termasuk yang di TikTok juga malam hari ini join sama Mbak Ovi, Bang Jones, Mbak Feriza, iya, Cornelius, Popi, Indria, Arul, Bosawi, Abu Da Aceh, KRI, Dul, Girawing. Semuanya lah Mbak Abang ya, enggak bisa Mbak Ovi sebutkan satu persatu ini. Semoga sehat, semangat, kuat, rezeki lancar, lancar segala urusannya Mbak Abang ya. Pokoknya semuanya lah ya, yang belum sempat untuk gabung malam hari ini jangan kecewa hati. Ya, kita bakalan besok hadir terus tiap hari dari jam 20 lewat 10 menit karena kita tadi awali dulu dengan legenda kita baru lanjut. Ah, bijak pantun nih malam hari ini. Mbak Abang. Baiklah. Iyalah. Mbak Pit nih bawalah tinta. Tintanya tertumpah di buah korma. Kita sudahi perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan berkah bersama. Sampai di sini untuk perjumpaan akhir dalam program Bijak Pantun, pantunnya dengan santun. Sampai jumpa Mbak Abang. Salam budaya.

Wabah kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan 5 kendaraan dan 1 unit rumah warga terjadi di Jalan Trans Kalimantan KM33 Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Insiden tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama penghubung antar wilayah. Kasat Lantas Polres Kuburaya Ibtu J. Effendi Kusuma melalui Kasubsi Penmas Ibtu Ade mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan terjadi dalam 2 rangkaian peristiwa saling berkaitan. Diduga dipicu kelalaian pengemudi dalam menjaga jarak aman berkendara. Peristiwa pertama bermula saat mobil pickup KB8841SI yang dikemudikan Anggap melaju dari arah Tayan menuju Pontianak. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut memperlambat laju karena hendak berbelok ke kiri. Namun dari arah belakang, truk tangki KB8420WB dikemudikan Muhammad Budi gagal mengantisipasi kendaraan di depannya dan menabrak bagian belakang pickup. Truk tangki tersebut langsung menabrak bagian belakang pickup. Benturan yang keras membuat pengemudi kehilangan kendali hingga kendaraan terlempar menghantam rumah warga di pinggir jalan. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan rumah milik warga bernama Jiki. Kecelakaan pertama juga memicu antrean panjang kendaraan di ruas jalan Trans Kalimantan. Sekitar 20 menit kemudian, saat kondisi lalu lintas masih padat, kecelakaan kedua terjadi. Sebuah minibus KB1275UL dikemudikan Zarman memperlambat kendaraan karena melihat kemacetan di depan. Namun dari belakang, truk KB8706MZ dikemudikan Kahari Dwi Saputra tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dan menabrak minibus tersebut. Akibat benturan-benturan ini, minibus terperosok ke dalam parit di sisi kiri jalan. Truk yang hilang kendali kemudian bergerak ke kanan, menabrak sepeda motor KB5002YX milik Kim Ju yang sedang terparkir di bahu jalan. Truk tersebut membuang setir ke kanan dan menabrak sepeda motor yang terparkir. Truk bersama sepeda motor kemudian masuk ke dalam parit. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan keterangan para saksi, polisi menduga kecelakaan beruntun terjadi akibat faktor kelalaian pengemudi atau human error, terutama karena tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat ini kasus masih ditangani unit laka lantas Polres Kuburaya. Polisi mengimbau para pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan besar yang melintas di jalur Trans Kalimantan, agar selalu menjaga jarak aman, meningkatkan kewaspadaan guna mencegah kecelakaan serupa. Sekian Pontianak punya berita.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas yang sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Tujuan yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah syair gulung ini. Belajarlah syair gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat. seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
4: Ayo kita latihan, tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal, yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menikmati syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya

MABM kata pangkunya gawenya, pawai ta'aruf sebagai pembuka acaranya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulyakerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Laya. Janganlah diri mengaku Melayu, berpakaian Melayu. Coba lihat anak sekarang, pergi berjalan tangan berpegang, maruah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai tanda

manfaat. Mari kita doakan kedua

Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenar.

0: Kemegahan tampak dari kejauhan kala melihat Masjid Al-Hikmah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Pontianak. Dinding bangunan masjid ini berwarna kuning keemasan, dibalut warna hijau di sisi balok maupun tiangnya. Masjid ini telah lama berdiri dan pada tahun 2011 silam dibangun kembali hingga menjadi seperti saat ini. Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah Pontianak, Gusti Hardiansyah, menjelaskan masjid ini dibangun kembali pada tahun 2011, yang mulanya berdiri berupa masjid berbahan kayu satu lantai. Pembangunan menelan biaya 5 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2015 dengan total lama pembangunannya 4 tahun. Pembangunan kembali dilakukan seiring kebutuhan akan jamaah yang semakin ramai dan terletak di kawasan padat penduduk. Gusti Hardiansyah mengatakan konsep pembangunan atau sebuah nama Masjid Al-Hikmah ini ialah masjid batu karena hampir seluruh dinding luar masjid dilapisi batu berwarna kuning keemasan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Masjid ini pun berdiri dengan 3 lantai dan mampu menampung 2.000 lebih jamaah.
1: Nah, oleh pengurus yayasan dan juga kebutuhan ya, terutama masyarakat sekitar karena perkembangan penduduk, padatnya perumahan berkembang ya, jalannya juga berkembang, memang merindukan masjid yang lebih luas. Nah, dengan swakelola dan gotong royong ya masyarakat sekitar bahkan donatur dari luar, alhamdulillah dalam waktu 4 tahun itu kurang lebih biayanya hampir 5 miliar kita bisa membangun masjid yang sebagaimana Bapak Ibu lihat sampai dengan hari ini.

0: Masjid kian semakin menawan dengan hadirnya sebuah kubah dan menara di atas bangunan, sama seperti konsep masjid lainnya yang diantaranya memiliki kubah dan menara sebagai ciri khas sebuah masjid. Tak hanya itu, Masjid Al-Hikmah juga melakukan tausiah subuh dengan menghadirkan ustadz maupun penceramah yang ahli di bidang agama Islam. Masjid Al-Hikmah juga melakukan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam beberapa tahun silam, jumlah zakat yang diterima paling terbanyak dari masjid yang ada di seluruh kota Pontianak.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Babang Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto mengapresiasi penyelenggaraan pentas seni anak berkebutuhan khusus digelar Bless Kids School Kuburaya sebagai wadah bagi anak-anak untuk menampilkan bakat, meningkatkan kepercayaan diri, serta menunjukkan perkembangan kemampuan mereka kepada orang tuanya dan masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri pentas seni anak berkebutuhan khusus Bless Kids School Kuburaya di Hotel Golden Tulip. Sukrianto mengatakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dan perjuangan luar biasa, baik dari tenaga pendidik maupun orang tua. Guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masing-masing anak. Sementara orang tua dituntut untuk terus memberikan dukungan, kesabaran, dan mendampingi tumbuh kembang anak. Ia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan lembaga pendidikan non-formal yang memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, keberadaan sekolah seperti Bless Kids School sangat penting memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Berharap ke depan, yayasan dapat mengembangkan kelas-kelas yang menyesuaikan kondisi ekonomi orang tua. Dengan begitu, baik masyarakat menengah atas maupun menengah ke bawah dapat sama-sama menikmati layanan pendidikan yang tersedia. Berharap kegiatan serupa dapat terus dipertahankan, ditingkatkan pada masa mendatang, sehingga semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan ruang untuk berkembang, berkarya, dan menikmati pendidikan secara optimal.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang karena adanya ya zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri, jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

0: bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub-suku Dayak Iban, tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Dan salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hang dari tangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Iya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya, karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan, kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.

Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Daya Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya, jadi dia bersenang-senang.

0: etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawe Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari subetnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak, ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, mengenung Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawe Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawe Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawe Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawe Dayak ini dilaksanakan karena kan gawe itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena pestanya kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara talino atau manusia sama jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawe Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawe Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.
5: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun.

dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Mau kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berlalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, tolong untuk mulakan tadi ini, nandonya main, itu. Banding pakai honda, honda mampu kita jalan, itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu, tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Gitu dia. Ada memang alat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, 4 TFM.

Hai, Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar semangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya Mbak Abang di Pro 4 RRI Pontianak di FM 94,3 MHz edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan juga buat Mbak Abang yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan juga bisa simak siaran kita Mbak Abang di FM 94,3 MHz di RRI Digital dan juga di streaming kami di rri.co.id. Dan jangan lupa Mbak Abang pantau terus ya Instagram, Facebook dan juga TikTok Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Mbok Abang, pagi hari ini bersama saya Mbok Win akan coba temani Mbok Abang dan juga tim yang bertugas pagi hari ini, operator ada Eka, kemudian juga penyiar program 1 dan 2 yang menemani saya di RRI Pontianak pagi hari ini. Baiklah Mbok Abang, kita di Kamis 11 Juni 2026 beragam macam acara yang sudah kami siapkan untuk Mbak Abang ya. Nanti kami awali dengan pengajian Al-Quran dan sampai jam 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dilanjutkan hikmah pagi sampailah jam 6. Kemudian Kabar Pontianak hadir dari jam 6 sampai jam 7, dilanjutkan dengan Cari Tahu jam 7 sampai jam 8. Nah, jam 8 sampai jam 9 ada Pendapat Awak, kemudian dilanjutkan lagi dengan jam 9 sampai jam 10 ada Ngander Mbak Abang. Nah, kemudian selepas Ngander jangan lewatkan acara kita selanjutnya, Jazz Musik dari jam 10 sampailah jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia Mbak Abang rekan acara kita pagi ini sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak lagi acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, kita di acara kita yang pertama tadi tu ya, ada acara hikmah pagi. Nah, hikmah pagi kita pagi hari ini dengan judul Pemuda dan Tantangan Ekonomi Bangsa dengan bersama Ustazah Lia Munawarah SOSI. Baiklah Mbak Abang, sebelum kita dengarkan hikmah pagi ya Mbak Abang, kita perdengarkan terlebih dahulu lantunan kalam ilahi bersama Qori Ahli Lirahmah, Quran Surah Muhammad. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.

dialah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, kesempatan, nikmat kesehatan, hingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita dari berdoa sejak kita membuka mata hingga kita menegakkan tiang agama, yakni melaksanakan sholat subuh, baik itu sendiri ataupun berjamaah. Dan semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan pada kesempatan ini. Amin, Allahumma amin. Syafaat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita harapkan siang dan malam. Dan semoga syafaat salawat salam ini senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan tentunya pengikut beliau yang setia dan taat hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, salah satu ujian besar bagi pemuda di zaman ini adalah tantangan ekonomi. Banyak di antara mereka yang kesulitan mencari pekerjaan, menghadapi biaya hidup yang tinggi, dan merasa terhimpit oleh kebijakan yang kurang berpihak. Namun, Islam telah memberikan panduan agar kita tetap sabar, bekerja keras, dan tidak pernah putus asa. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,

إلى آخر الآية. Sadaqallahul Azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Al-Ayat. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, ayat ini menegaskan bahwa kerja keras adalah bagian dari ibadah. Pemuda harus menjadikan usaha ekonomi sebagai jalan untuk mencari ridho Allah, bukan sebatas mengejar dunia, tetapi mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang usaha, yaitu tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini mengajarkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri, berusaha secara halal adalah kemuliaan. Jadi maksudnya bahwa pemuda harus berani berwirausaha, berinovasi, dan tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang formal. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini, di Indonesia, saat ini banyak pemuda menghadapi kesulitan ekonomi dengan banyaknya pengangguran, banyaknya pemuda yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lahan pekerjaan itu sendiri. Namun sebenarnya jika pemuda tersebut ingin memanfaatkan kesempatan ini, inilah merupakan peluang yang sangat besar untuk bangkit, yaitu dengan menciptakan usaha kecil dan menengah, atau biasa kita kenal dengan singkatan UKM. Kita memanfaatkan teknologi digital untuk membuka peluang kerja. Jadi misalnya seperti jualan online, tentunya menjual barang-barang yang bermanfaat, menjual sesuatu yang halalan thayyibah. Kemudian kita menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mari kita jadikan tantangan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini sebagai ladang amal. Karena pemuda yang beriman dan bekerja keras akan menjadi tulang punggung bangsa. Dan perlu kita ingat kembali sebagaimana Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat pendengar dimanapun berada, semoga Allah menjadikan pemuda Indonesia sebagai generasi yang kuat, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Wallahu a'lam.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak. Melawan arus si ikan belanak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Mbok abang di sini jak ya. 94.3 MHz.

Iya, baiklah Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke, pagi ini, aduh, semangat terus ya Bu Abang ya, cerah pagi ini. Nah, harus semangat. Kalau enggak semangat, kalau enggak semangat nanti apa yang kita lakukan tuh hasilnya tak maksimal, Bu Abang. Jadi harus semangat ya. Nah, lagi apa pagi ini Bu Abang? Rutinitas Mbak Win katanya. Jadi gini terus ya, besok itu ketemu gini lagi ya. Ini adalah rutinitas yang tidak membosankan ya Bu Abang. Ada yang bilang bosan ini, cari lagi yang baru. Tapi yang namanya setiap rutinitas kita, walaupun lah kita katakan rutinitas itu hari-hari ya, tak berubah itu, tak itu aja terus yang kita lakukan. Walaupun kita lakukan itu setiap hari, pasti ada perubahan. Ada yang apa sih namanya, tidak sama setiap harinya. Nah misalnya nih, kita nih berkemas ya Mbak Abang ya, berkemas. Berkemas nih kan dari satu rumah, ada aja yang hal-hal yang setiap hari itu yang tidak sama gitu. Jadi jangan menganggap oh besok kita kayaknya rutinnya kayaknya ini terus lah, kayak gini lah, bosan lah. Dari istilah bosan Mbak Abang, karena hidup kita nih seputaran hal-hal tersebut. Ya kalau kita tidak berkemas, rumah berantakan ya. Kalau kita tidak kerja, mencari nafkah ya, rezeki yang dianjurkan oleh Yang Maha Kuasa, apalah jadinya ya, kita harus di rumah. Nah, maksudnya tuh harus ini Mbok Win katanya, harus bervariasi katanya. Iya, kalau misalnya yang ASN ya, atau bekerja di instansi pemerintah, ataupun yang pekerja swasta yang biasanya pagi pergi sore balik, nah gitu juga ya, yang bekerja di outdoor bangunan misalnya, nah pagi pergi balik sore gitu kan. Nah itu kan suatu yang sama terus tiap hari, tapi yang tempat kita tuju, tempat kita bekerja tuh biasanya beda-beda gitu, beda-beda tempat. Nah ini juga membuat seseorang tuh bervariasi hidupnya. Nah kita anggap hidup itu jangan monoton Bu Abang, anggapnya itu adalah ibadah. Jadi kita tenang, hidup kita santai, relax ya, dan tidak banyak berpikiran hal-hal yang negatif. Jadi luruskan niat loh Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini ya saya nak temani Mbak Abang dengan tadi kan udah hikmah pagi. Nah ini juga info-info yang ada di sekitaran Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan juga buat Mbak Abang yang masih sibuk nih, nah banyak lah ya kegiatan pagi-pagi tuh memang sebagian masyarakat kita dengan kesibukannya masing-masing. Nah, pokoknya diawali dengan pagi tuh sibuk. Heran kok kita nganggap pagi tuh orang tuh pada gak sibuk. Karena banyak orang yang berpikiran kalau kita mulai dari awal maka akan selesai juga dengan lebih awal gitu. Dan juga bisa, karena waktu ini kan cepat berlalu gitu. Jadi apapun kita sesuai dengan target yang udah kita rencanakan. Baiklah Mbak Abang, nanti kita sampaikan info-info ya. Nah kami ingatkan buat Mbak Abang nih, tengok-tengok lrri.co.id itu, cek-cek apa info-info terbaru ya. Dan juga Mbak Abang bisa tengok-tengok di Instagram kita, kalau belum add lolo ya, kalau belum follow-follow dulu. Iyalah Mbak Abang, lanjut lah ya, nambah pengetahuan kita ya, kan namanya pengetahuan tuh tidak hanya sampai di sekitar udah sekolah tamat gitu kan, tapi juga selalu belajar terus sampai tua Mbak Abang. Baiklah, kita langsung ya Mbak Abang ya, informasi nanti kita sampaikan. Lagu dulu nih saya kasih ya, lagunya ini lagu dangdut nih ya, biar kita goyang lah pagi ini. Judulnya Sakti ya, tapi bukan Sakti Mandraguna, Sakti ya judulnya.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 x 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat petian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin ada workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya juga ada.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

Dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai gerit juga. Entahlah.

Iya, sabar lagi Enda. Yang namanya sabar tuh orang bilang subuh katanya. Karena kesabaran tuh di antara dalam kesabaran kita tuh kita bisa melihat ya, introspeksi, kemudian bisa melakukan sesuatu yang logis gitu Mbak Abang. Nalar ya. Baiklah Mbak Abang, kita pagi hari ini nampaknya nih ada beberapa kesibukan di sekolah-sekolah ya, terutama ya iyalah kan tahun ajaran baru nih Mbak Abang, 2026-2027, yang dari SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, ada gak yang nak masuk SD? Saya dah tak ada gitu nak masuk SD dah ya nak. Mungkin ada yang cucunya masuk SD ya kan, baru masuk SD kan lucu tuh, imut-imut ya kan, masih bingung, masih orang tua masih ngawasi anaknya, masih diantar, masih di mengenali lingkungan sekolah, masih belum tahu apa-apa lah, masih nol ibaratnya tuh masuk sekolah SD. Bayangkan ya, kita jak dulu kan masuk SD masih belum tahu apa-apa, belum kenal kawan ya, belum tahu lingkungan sosialisasi sekolah seperti apa. Kalau bersosialisasi dengan keluarga, dengan tetangga atau komplek tuh biasa, tapi ini lingkungan sosial di sekolah ya. Nah ini kan anak-anak baru mengenal, sekaligus belajar, sekaligus memahami. Anak kan di sekolah itu kan bukan hanya sekedar belajar akademik, tapi juga belajar tentang bermasyarakat, hidup lah. Diawali dari SD tadi nih, masa SD. Nah orang tua pasti sibuk menyiapkan bekal ya. Pokoknya kecoh lah, kalut lah kok udah subuh pagi-pagi itu ya, untuk menyiapkan anak masuk sekolah, terutama masih SD, laki-laki maupun perempuan ya. Lucu sekali hari pertama masuk sekolah ya kan, itu pasti itu sambutan dari orang-orang yang lihat, udah sekolah gitu. Sukanya gitu ya, kita lihat anak-anak yang baru sekolah, yang tadinya kita masih kecil imut-imut ya, sekarang udah ternyata udah sekolah. Tapi sekarang ini ada masuk SD, tahun ajaran baru ya Mbak Abang. SD, SMP, SMA, mahasiswa atau ke perguruan tinggi. Jadi buat yang atau kenaikan kelas lah ya. Ini kan ada juga yang anak-anak yang naik kelas ya. Tapi ini momen-momen tahun ajaran baru nih Mbak Abang. Biasanya sekolah-sekolah tuh ramai. Tapi sekarang ini Mbak Abang, walaupun sekolah-sekolah tuh ramai, palingan ada pembagian-pembagian apa sih namanya, tahapan-tahapan lah dalam pendaftaran. Nah kalau pendaftaran sekarang kan online semua Mbak Abang, rata-rata tuh online ya. Jadi gak numpuk di sekolah nih tuh, datang semua. Kalau dulu tuh kan orang tua ya ramai datang ke sekolah, mengalami tuh Mbak Abang. Kalau orang tua tuh datang ke sekolah, daftarkan anaknya di sekolah tuh ramai sekali, mana orang tua bawa anaknya, pokoknya ramai lah, pokoknya penuh. Jadi guru-guru panitia yang juga merupakan guru-guru tersebut, penerimaan murid baru, siswa-siswa baru tuh ramai. Jadi ada tahapan-tahapan dari meja satu ke meja yang lain itu kan, ada pendaftaran sampai latesnya apa segala macam, menyerahkan berkas ya, formulir dan sebagainya. Nah kalau sekarang kan udah lebih mudah Mbak Abang, di online ya. Nah soal di kuota aja, tapi sekarang alhamdulillah handphone saya rasa semua udah punya di tangan tuh, udah pasti ada Android lah. Jadi punya, bisa lah download aplikasinya dan bisa daftar langsung secara online. Sekolah-sekolah tersebut memasuk SMP, masuk SMA maupun perguruan tinggi sekarang pakai online. Hanya saja berkas-berkasnya itu harus yang ini ya, berkas, bukan berkas yang soft copy ya, tapi yang berkas yang dalam bentuk kertas. Nah itu juga harus diserahkan ke sekolah sebagai bukti. Jadi walaupun sekarang ini sudah bisa pakai online, nyerahkan soft copy-nya ya, pakai online tuh ke lewat apa namanya, kirim PDF gitu ya Mbak Abang ya. Nah itu udah bisa. Tapi sekarang juga dibutuhkan juga berkas dalam bentuk kertasnya, dokumennya itu juga harus dalam bentuk fisik. Nah, bentuk fisik itu harus diserahkan kepada sekolah, pihak sekolah. Nah, jadi ada beberapa misalnya tahapan untuk ikut masuk ke sekolah baru ya. Jadi tahapannya itu pemberkasan dulu, menyerahkan dokumen-dokumen, nanti baru entah ada tes ke ya, baru nanti dinilai. Ada juga yang enggak pakai tes, ada juga yang pakai tes ya. Kalau biasanya sekolah-sekolah agama tuh dites Mbak Abang, masuk tes ngaji, tes apa, baca Quran sama tes bacaan sholat ya kan.
biasanya di tes seperti itu. Nah, biasanya juga anak-anak yang mau daftar nih bawa sama orang tuanya tuh pemberkasan tuh harus pakai baju seragam sekolah. Sekolah yang lama lah maksudnya, misalnya masuk SMP pakai seragam SD sekolah yang sekolah SD-nya gitu. Jadi harus tertib ya, itu aja udah harus tertib. Jadi enggak ada pakai baju bebas. Jadi semuanya harus pakai seragam. Tertib tuh namanya ya. Jadi nanti menyerahkan berkas fisiknya ataupun secara online-nya udah pertama ya, berkas-berkas online-nya di PDF-kan, kemudian nanti hari ke berikutnya baru tes tadi ya, tes misalnya ada tes tanya jawab ke gitu, tes tertulis ke dan sebagainya. Nah, itu dua tahapan, nanti barulah tahapan seleksi nanti lulus tak lulusnya masuk sekolah situ ya. SN belum, itu kan masih SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, ya kurang lebih sama seperti itu Mbak Bang. Ada yang tes, ada juga yang langsung tanpa tes ya, dari nilai rapotnya. Apakah udah masuk standar range atau sekolah tersebut yang dicari, yang dibutuhkan ya, dengan nilai-nilai tersebut, batasan range-nya. Nah, itu nanti baru diumumkan. Nah, kalau seandainya kan banyak nih orang-orang nih milih bukan satu sekolah nih Mbak Abang. Ada beberapa sekolah yang menjadi pilihannya. Kenapa orang tua memilih banyak sekolah? Karena takut tadi kalau satu sekolah enggak diterima, enggak lolos, jadi bisa masuk sekolah yang lain. Jadi ada alternatif lainnya gitu Mbak Abang, untuk masukkan ke sekolah. Karena orang tua ini khawatir ya, takut anak saya ini gap year gitu. Gap year tuh artinya tahun ini tak bisa sekolah, tahun depan ngulang gitu sekolah kalau tadi telat masukkan anak ke sekolah. Nah, jadi gak ngikutin tahunnya gitu Mbak Abang. Jadi bisa ketinggalan. Jadi memang harus cepat untuk daftarkan anak sekolah. Kalau jauh pun ya, itu harus segera disikapi gimana supaya bisa datang lebih awal gitu ke sekolah tersebut gitu Mbak Abang. Jadi jangan sampai telat untuk mendaftarkan anak. Jangan sampai gap year tahun ngulang, apa maksudnya daftar pada tahun berikutnya karena kesalahan yang seharusnya itu tidak terjadi gitu Mbak Abang. Kasihan anaknya biasanya nangis gitu ya, sedih gitu karena gap year atau pada tahun ini tuh enggak bisa gitu. Ngulang tahun mulai lagi tahun-tahun berikutnya gitu. Kan sama adik tingkat gitu sekolahnya. Dan juga antisipasi kalau sekolah itu tidak lulus di waktu daftar sekolah tersebut. Jadi harus beberapa sekolah, biasanya orang tua seperti itu. Ada gak yang pede Mbak Abang? Pede dalam artian ya udahlah satu sekolah ini jalah. Karena memang melihat ya, kalau sekolah ini pada tahun-tahun sebelumnya kuotanya sekian gitu ya, targetnya orang tua tuh misalnya targetnya sekian, kemudian lokasinya atau domisilinya kawasan tersebut. Jadi orang tua enggak khawatir lagi Mbak Abang untuk masukkan anaknya ke sekolah tersebut dengan satu sekolah. Enggak lagi cari ke sekolah lain. Jadi bukan karena PD seperti apa ya, tapi udah perhitungan lah gitu. Udah ada perhitung-hitungannya gitu. Yakin kalau itu bakal masuk gitu Mbak Abang. Jadi sekarang ini memang bisa daftar 2 atau 3 sekolah ya Mbak Abangnya, kalau tidak salah ya batasannya ya. Kalau sekolah yang di bawah Diknas ya, kemudian dari Kementerian Agama, nah itu bisa daftar beberapa sekolah itu Mbak Abang, antisipasi lah ya. Dan juga yang masuk kuliah tahun ini mungkin tidak ada yang lulus, alhamdulillah, selamat ya, semangat. Dan juga bagi yang belum bisa lolos di baik itu SNBP maupun SNBT ataupun mandiri ya, udah jalur akhir data mandiri ya, nah itu semoga juga ini ya bisa semangat. Kalau yang belum lulus bukan berarti gagal, bukan berarti itu waktu yang tertunda, ada nanti dapat yang lebih baik lagi gitu. Baiklah Mbak Abang, kita hadirkan lagi ya Mbak Abang ya, lagu-lagu untuk menghibur Mbak Abang lah bagi hari ini, yang apapun kondisinya ya, kita doakan semoga apa yang dilakukan tuh lancar dan sukses.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita masih lanjut lagi informasi kita, Mbak Abang, di pagi hari ini ya, tentang RUU Masyarakat Adat nih Mbak Abang. Apa informasinya nih Mbak Abang ya? Ah, jangan lupa Mbak Abang bukalah rri.co.id ya. Nah ini informasinya, Gubernur Kalimantan Barat Tira Nursan itu menyatakan dukungannya Mbak Abang terhadap penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat yang tengah digagas oleh Badan Legislasi DPR RI. Jadi ini disampaikan Tira Nursan saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Nah ia mendatangkan bahwa kedatangan rombongan Badan Legislasi DPR RI ini tujuannya untuk memotret kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Kalimantan Barat sebagai bahan penyusunan regulasi di tingkat nasional. Dan berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Legislasi DPR RI dalam merumuskan substansi RUU Masyarakat Adat. Dan Nursan juga menegaskan bahwa regulasi yang disusun nantinya itu tidak cuma mengakomodasi kepentingan satu kelompok atau satu suku tertentu Mbak Abang, melainkan seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Nah, jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini sangat mendukung upaya penyusunan RUU tersebut karena diyakini bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.